0: Karaoke pagi ini.
1: Baik pendengar, saatnya Anda ikuti siaran langsung ibadah minggu pagi dari Gereja GKI Anglikan di Jalan Manunggal. Selamat mengikuti.

Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. This is quiet.

0: Manuel.
1: Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Kita akan mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup bagi kita. Dengarlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40. Kiranya Roh Kudus memampukan kita sekalian untuk dapat melaksanakan hukum Tuhan ini di dalam hidup dan kehidupan kita tiap-tiap hari. Dipersilahkan duduk kembali. Cuma Tuhan, mari kita ada dalam pengakuan dosa, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kami datang kepadamu dan mengaku setiap pelanggaran dan dosa kami yang telah kami perbuat melawan kehendakmu. Kiranya Tuhan, Engkau yang mengenali setiap pelanggaran dan dosa kami, Engkau sendiri yang mengampuni kami dan memberikan kami hati yang baru yang dituntun oleh hikmat Tuhan agar kami dapat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami tiap-tiap hari. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 26 ayat yang pertama di Doho Berani.

Jemaat Tuhan, dengarlah berita anugerah dan perjumpaan umat. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma pasal 5 ayat yang ke-17. Kita memuji Tuhan bersama-sama dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 36 ayat yang ketiga, sambil kita berbalik kiri kanan dan saling bersalaman satu sama yang lain.

Atas nama persekutuan dipersilahkan vokal grup etnik NTT untuk melakukan kidung pujiannya, disilahkan.

Saatnya kita akan dijamah oleh kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 4, Amsal pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Amsal pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Sebelum kita membaca, merenungkan dan melakukan perkataan firman Tuhan, kita akan berdoa dalam bentuk pujian dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 54 ayat yang keempat, ragam di hati kami Tuhan.

Amsal pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau memperoleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatiku memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Berolehlah hikmat, berolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah memperoleh hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah lurus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan perkataan firman Tuhan. Haleluya.

Persekutuan yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama dalam Amsal pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Dan oleh Sinode GKI dalam memperingati HDS PAR GKI di Tanah Papua yang jatuh pada tanggal 2 Juli, tetapi juga dalam suasana etnik NTT yang kita telah laksanakan di pagi hari ini, maka tema perenungan firman Tuhan di saat ini yaitu nasihat untuk mencari hikmat. Nasihat untuk mencari hikmat. Persekutuan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang tua tentunya kita punya kewajiban untuk selalu mengingatkan, memberikan nasihat, memberikan petunjuk, menjadi teladan bagi kehidupan anak-anak kita. Dan tidak putus-putusnya kita memberikan nasihat. Hari ini kita menegur, memberikan nasihat yang sama di pagi hari, bisa di malam, besok, lusa, nasihat yang sama itu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kita tidak bisa bicara satu nasihat ini dan nanti 5 tahun ke depan baru kita ulang dia lagi. Tapi kita akan pastikan sebagai orang tua bahwa apapun yang terjadi, entah kita punya anak mau dengar atau tidak, mau melakukan atau tidak, kita harus pastikan bahwa saya harus terus kasih tahu dia untuk hal yang penting. Supaya apa? Supaya dia berjalan di dalam kehendak Tuhan dan masa depannya sungguh ada. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, demikian halnya yang dilakukan oleh Salomo kepada anak-anaknya. Ia tidak berhenti memberikan nasihat tentang hikmat itu. Sebagai warga GKI, ini adalah minggu ke-4. Kita membahas habis tentang bagaimana kita harus mencari hikmat, dan hikmat itu berasal daripada Tuhan. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, Salomo dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4 di sini menyatakan kepada kita bahwa Salomo menasehatkan anak-anaknya agar mereka memberikan perhatian, memahami dan mengerti apa yang menjadi petunjuk baik di dalam kehidupan mereka, yaitu mereka tidak meninggalkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh orang tua atau dikatakan oleh Salomo sendiri. Dan Salomo mengharapkan supaya mereka harus benar-benar berpegang pada perkataan itu, simpan setiap ajaran itu, maka mereka akan memperoleh kehidupan. Di sini ada 3 hal yang Salomo menyatakan di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4. Hal yang pertama adalah Salomo menekankan kepada anak-anaknya agar mereka harus benar-benar mendengar ajaran seorang bapa. Mereka harus mendengar ajaran seorang bapa. Di sini Salomo menekankan kepada anak-anaknya agar mereka harus memahami, mengerti setiap ucapan yang diajarkan oleh orang tua. Di sini ada bapa dan mama. Kenapa lebih dominan dikatakan ayah? Ya, anak-anak ini kalau mama yang tegur, itu dorang rasa biasa saja. Mama nih setiap hari secerewet begitu. Tapi bapak tuh biasa duduk diam-diam saja. Tapi satu kali bapak tegur, itu bukan mulut saja tapi bisa tangan juga. Dan pasti anak-anak itu paling takut sekali sama bapak. Jadi kalau mama sudah capek tegur, mama akan serahkan haknya sepenuhnya kepada bapak. Bapak kok rusana kini sih deh. Saya sudah capek bicara, tegur. Tapi anak-anak ini, mereka akan dengar apa yang diucapkan oleh bapak.
Bapak juga tidak marah-marah seperti mama biasa tegur. Bapak dengan sikap yang lemah lembut, satu dua kata saja anak itu akan tunduk dan sedengar. Itu Bapak. Ada otoritas, ada kuasa yang Tuhan kasih untuk seorang Bapak, untuk memberikan ajaran, nasihat yang penuh lemah lembut kepada anak-anak, sehingga anak itu dia akan ajar, dia akan ingat dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Anak-anak juga, mereka kalau sekolah sudah biasa mama pergi terima anak-anak punya rapor, sudah biasa. Tapi coba kalau bapak yang pergi terima rapor, itu mereka rasa kurang punya derajat itu tinggi, dalam arti bahwa saya tidak pusing sama ranking kah tidak kah, tapi kalau bapak yang pergi terima saya purapot, saya rasa bangga sekali karena bapak sedang memberikan perhatian, cinta yang tulus untuk bagaimana saya mengajar ilmu. Dan itu benar, kalau kita tidak belum praktekkan, kita coba praktek. Bapak-bapak coba pergi bawa anak-anak purapot, nanti orang senang sekali. Dan mereka tahu bahwa seorang bapak sedang mengajarkan saya, sedang menuntun saya, tapi sedang juga berjalan bersama-sama untuk memperoleh sebuah keberhasilan. Iya, makanya tadi Salomo tekankan dan ajarkan supaya setiap anak-anak harus benar-benar memperhatikan setiap ajaran didikan daripada seorang bapak. Persekutuan yang dikasih Tuhan. Hal yang kedua adalah Salomo juga menyampaikan kepada anak-anaknya supaya mereka mengikuti petunjuk yang baik. Seorang bapak dia isap rokok, tapi dia akan bilang sama dia punya anak, "Kau tidak boleh isap rokok. Bapak lihat kau isap rokok, nanti kau lihat saja." Padahal bapak juga isap rokok. Tapi ini menunjukkan kepada kita bahwa apapun nilai seorang bapak, meski dia tahu dia mungkin tidak menjadi seorang teladan yang baik bagi anak-anak, tapi dia bisa mengajarkan kepada anak-anaknya tentang apa yang baik bagi generasinya. Itulah yang Salomo tekankan kepada anak-anaknya, supaya mereka juga mengikuti setiap petunjuk dan nasihat yang baik. Yang ketiga adalah menghargai pengalaman orang tua. Kadang anak-anak ini mereka tidak menghargai pengalaman orang tua. Dorang bikin barang, bikin kesalahan itu dorang kira tuh orang tua tidak tahu. Contoh pacaran, isap rokok, melakukan hal-hal di luar daripada nasihat orang tua, nanti pulang itu orang bisa putar balik semua. Iya, Bu Pendeta punya bapak tuh bilang perempuan itu licik kayak ular. Sebentar orang tua tanya, itu bisa putar cerita sampai macam betul, padahal itu sebenarnya tidak betul. Iya, tapi itulah yang biasa orang tua bilang. Nanti jalan sampai sudah jatuh baru, mama kemarin curiga begitu, tapi kamu lebih pintar jadi. Tapi orang tua selalu bilang, kami yang duluan lihat matahari. Kami yang duluan lahir, jadi mau tipu kita sampai di mana, kita tetap tahu bahwa apa yang kamu bicara itu tidak benar. Jadi di sini Salomo mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa mereka juga harus menghargai pengalaman orang tua. Orang tua mungkin tidak sekolah seperti kita yang sekarang bisa S1, S2, S3, tapi mereka punya pengalaman yang mendidik mereka sehingga mereka juga berjalan dalam hikmat Tuhan. Seorang ibu, biar dia tidak sekolah atau bapak yang tidak sekolah, dia bisa kasih sekolah anak sampai setinggi-tingginya. Dan itu karena ada pengalaman yang dia punya. Ketika dia tidak sekolah, dia rasa seperti apa? Jalani hidup seperti apa? Dia tidak mau apa yang dia rasakan itu akan dirasakan oleh generasi. Sehingga apapun yang terjadi, dia akan berusaha menyampaikan kepada anak-anaknya, bekerja keras sehingga anak-anaknya tidak seperti dia, tapi setidaknya memiliki kehidupan yang lebih layak.
itu pengalaman daripada orang tua, yang mana Salomo tekankan bahwa setiap anak-anak harus benar-benar menghargai pengalaman orang tua. Dalam ayat yang kelima hingga ayat yang kesembilan, di sini Salomo juga menekankan kepada anak-anaknya tentang pentingnya mencari hikmat. Ada empat hal di sini. Hal yang pertama di sini bahwa Salomo mendorong setiap orang untuk mencari dan memperoleh hikmat dan pengertian, serta tidak boleh melupakannya dan tidak boleh menyimpang dari perkataan yang bijak. Salomo terus menekankan tentang pentingnya hikmat itu, dan anak-anaknya harus benar-benar mencari hikmat itu dan memperolehnya, mendapatkannya, sehingga mereka dapat menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam bagian yang kedua, Salomo juga memberikan nasihat bahwa hikmat juga dapat menjaga dan memelihara orang yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Iya. Minggu kemarin kita dengar hikmat itu menolong kita, memberi kita lampu merah, atau memberikan kita rambu-rambu untuk apa yang kita boleh lakukan, tapi juga yang tidak boleh kita lakukan. Dengan demikian, maka Salomo dalam bagian ini mau menyatakan dan menasihatkan bahwa ketika kita menggunakan hikmat Tuhan, kita berjalan dalam kehendak Tuhan, maka kebijaksanaan akan ada pada kita. Dan tentunya hikmat itu akan menjaga kita. Menjaga dalam arti bahwa ketika kita jalan dalam kebenaran, jalan dalam kehendak Tuhan, maka kita akan rasa aman sekali. Tidak ada sesuatu yang kita takutkan, karena tadi kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Tapi coba kalau kita tidak berjalan dalam kehendak Tuhan, kita tidak mengikuti hikmat Tuhan, kita ada rasa ketakutan, rasa bersalah, segala macam hal yang aneh-aneh itu kita rasakan. Karena tadi seolah-olah tidak ada yang menjaga kita. Tapi Salomo di sini tekankan bahwa kalau kita bijak, kita hidup takut akan Tuhan, maka hikmat itu akan menjaga kita, melindungi kita, dan menolong kita. Hal yang ketiga, Salomo juga memberikan nasihat bahwa memperoleh hikmat harus menjadi prioritas utama, dan dengan hikmat itu seorang juga memperoleh pengertian. Hikmat menjadi prioritas utama. Kalau orang tanya kita apa prioritas utamamu, sekolah, kerja, tapi juga pasti ada yang jawab Tuhan. Kalau jawab Tuhan, berarti kita tahu tujuan kehidupan kita itu apa. Ketika Tuhan hadirkan kita di dalam dunia ini, itu apa maksud Tuhan? Setiap orang akan tahu bahwa oh, berarti segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari, kita kejar, itu bukanlah apa-apa. Tapi ketika kita menjadikan Tuhan yang terutama, Tuhan yang paling utama dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu yang kita lakukan, pasti Tuhan akan tolong, pasti Tuhan akan sertai. Karena kita jadikan Tuhan prioritas utama. Iya. Kita tidak bisa menduakan Tuhan dengan hal-hal yang sudah menjadi rutinitas dalam hidup kita. Ketika kita bangun pagi, kita berdoa mengucap syukur. Ketika hari Minggu kita datang menyembah Tuhan. Ketika hari-hari lain, kita mengajak keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Itu menunjukkan kepada kita bahwa kita sedang memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Dan hal yang keempat, Salomo juga mendorong manusia atau mendorong anak-anak, bahkan kita semua, untuk memberi harga yang tinggi pada hikmat. Jadi kita harus memberikan harga yang tinggi dalam arti bahwa tadi, kalau Tuhan paling utama, berarti kita harus mencari Tuhan dan Tuhan akan memberikan hikmat itu. Jadi Tuhan, hikmat itu menjadi hal yang terutama. Kita memberikan tempat yang layak di dalam kehidupan kita. Dalam arti bahwa kita boleh pandai dengan akal budi, kepintaran yang kita punya. Tapi kita harus benar-benar menggantungkan hidup kita kepada hikmat yang daripada Tuhan.
Dalam ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-19, di situ Salomo juga menyampaikan nasihat kepada anak-anaknya supaya mereka menghindari jalan yang jahat. Ini ada 3 bagian. Hal yang pertama adalah Salomo menekankan bahwa mereka harus mengikuti jalan hikmat. Salomo menekankan pentingnya mengikuti jalan hikmat dan lurus yang telah diajarkannya agar terhindar dari bahaya. Ya, lagu sekolah minggu bilang ada 2 jalan, jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Ya. Atau kita bilang jalan raya dengan jalan tikus. Kita bisa bayangkan kalau kita jalan di jalan raya, kita bisa banyak orang jalan di jalan raya sana, itu jalan yang lebar. Ya, tapi jalan yang sempit, itu satu-satu orang saja. Orang bilang jalan sobat. Jalan sobat supaya teratur. Tapi itu ada maknanya. Dalam arti bahwa jalan yang sempit bukan berarti kita tidak bisa jalan. Tapi seorang, kita akan berjalan berturut-turut, baku ikut satu persatu jadi teratur, rapi. Tapi coba kalau di jalan raya sana kita jalan santai, kita mau jalan rapi, sebentar belok ke sana, belok ke sini, kita tidak bisa jalan dengan baik. Yeah. Makanya lagu sekolah minggu bilang, jalan yang bebas, yeah, itu siapa punya, dan jalan yang sempit itu siapa punya. Jadi inilah yang ditekankan oleh Salomo, bahwa kita harus memberi diri dituntun oleh hikmat supaya kita bisa tahu kita punya jalan ini lurus atau ke kiri atau ke kanan. Iya, bagian yang kedua, menghindari jalan orang fasik. Di sini Salomo menekankan pentingnya berjalan dalam kebenaran. Dalam arti bahwa kita tidak harus jalan bersama dengan orang fasik dan orang jahat, tapi kita harus berusaha menghindarinya supaya kita juga tidak ikut terjebak masuk dalam melakukan kejahatan itu. Jadi kalau kita bergaul sama orang yang jahat, kita berusaha supaya kita benar-benar menjadi terang. Kita tidak bisa masuk dan situ kita bergabung dengan mereka, tidak. Tapi kita berusaha supaya kita punya jalan yang benar ini. Jangan lagi ada orang yang pengaruh kita dan membuat kita jatuh dalam berbagai-bagai dosa. Tapi kita harus punya prinsip. Semakin bertambah umur saya harus memiliki kehidupan yang bijak dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Inilah yang ditekankan oleh Salomo kepada anak-anak. Karena di bagian yang ketiga ia mau katakan bahwa ketika kita berjalan di dalam jalan orang fasik, maka ada konsekuensi daripada setiap kejahatan yang kita lakukan. Di sini Salomo menggambarkan bahwa bahaya orang fasik tidak dapat tidur dengan tenang karena mereka terus berbuat jahat dan membuat orang lain jatuh. Bahaya sekali jadi orang jahat. Kita bayangkan orang jahat ketika dia menumpahkan orang yang tidak bersalah. Dan orang itu meninggal atau mati. Itu tidak bisa tidur. Jalan kayak orang gila. Tidak bisa tinggal dengan tenang. Karena orang bilang darah itu menuntut. Menuntut bukan untuk kita tenang, hidup damai. Tapi menuntut untuk cari lagi. Kepada siapa saya harus berbuat jahat lagi. Itu konsekuensi orang yang berbuat jahat. Kalau tidak sadar baik-baik, maka kehidupannya akan terus ada dalam kejahatan. Jadi hati-hati menggunakan hidup ini. Jaga tangan, jaga kaki, jaga hidup ini supaya kita tidak menumpahkan darah daripada orang-orang yang tidak bersalah. Kita jaga supaya kehidupan ini kita bisa tidur nyenyak, makan baik, pikir masa depan daripada anak-anak, keluarga, dan kita sendiri. Oleh sebab itu, Salomo merasa penting untuk melihat bahwa ketika kita melakukan kejahatan, ada konsekuensinya di dalam hidup kita. Di dalam ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-27, di sini Salomo menekankan untuk mengikuti jalan yang benar. Di jalan yang benar ini ada 4 bagian. Yang Salomo tekankan kepada anak-anaknya, bahkan kita semua untuk mengikuti jalan ini, yaitu yang pertama,
Salomo menekankan pentingnya memperhatikan dan menyimpan perkataan yang bijak di dalam hatinya. Tadi di awal dikatakan bahwa seorang bapak dia memberikan nasihat

yang Soek itu marga Kawer itu tinggal pas dengan jembatan, akses di mana perahu itu masuk dan keluar. Dan setiap orang yang datang dan pergi itu pasti orang-orang di situ akan lihat orang itu dia datang, orang itu dia pergi. Jadi orang yang mau pergi cari ikan, kok dorong perahu saja semua mata sudah lihat. Oh, anak ini ada dorong perahu ke sana. Kita mau lihat nih dapat ikan enggak tidak. Jadi kalau sudah dorong perahu, semua mata lihat, berarti kok tahu yang ku bawa pulang itu apa? Yang ku bawa pulang itu tidak mungkin tangan kosong. Harus bawa ikan baru pulang. Supaya jangan orang yang tadi lihat ku ke sana itu, dong pulang, aku pulang, dorang lihat tuh tangan kosong, dorang akan bilang, ku pergi ku tidak dapat apa-apa, ku pergi, ku pulang dengan tangan kosong. Jadi kalau pulang dengan tangan kosong, jangan injak rumah ini. Tapi kalau pulang dan dapat ikan atau dapat hasil, maka ku akan masuk dan tinggal di dalam rumah ini. Kata itu Ibu Pendeta sudah kuliah selesai baru mengerti. Ternyata kata ini tidak mengandung banyak hal yang harus duduk dan nasihat kita satu malam. Tapi kata ini cuma sebuah ilustrasi kecil. Tapi di dalamnya ada peringatan keras bahwa kau pergi, kau berhasil, baru kau pulang. Kau tidak berhasil, jangan coba-coba injak rumah ini. Nah, itu yang dikatakan setiap ajaran kita harus ingat. Ingat, ingat, dan berusaha lakukanlah sesuai dengan apa yang diajarkan, dinasihati, dan diperintahkan. Maka kehidupanmu akan baik-baik saja. Iya, itulah yang Salomo tekankan kepada anak-anaknya. Dan kita juga diharapkan untuk benar-benar mengingat setiap nasihat, dan dengan hikmat Tuhan, kita tidak melupakan setiap ajaran yang orang tua sampaikan, tetapi secara khusus Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Yang kedua, di sini Salomo juga menekankan bahwa orang yang percaya menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jelas bahwa di sini Salomo tekankan bahwa orang yang jaga hati, hidup dalam kehendak Tuhan, itu dia benar-benar akan ada dalam setiap kewaspadaan. Saya mau buat ini, aduh, tidak bisa. Saya harus tinggalkan yang tidak baik ini dan tetap berjalan dalam jalan yang baik. Ketika di situ kita sudah waspada, maka terpancarlah sebuah kehidupan yang baik dalam diri kita. Karena berangsur-angsur segala sesuatu yang tidak baik kita tinggalkan, dan yang baik itu yang akan muncul dan memberikan sinar di dalam kehidupan kita, sehingga itu terpancar ke siapa yang melihat kita, mereka akan melihat bahwa ada kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hal yang ketiga, Salomo memperingatkan orang percaya untuk menghindar dari perkataan yang sesat dan bejat, serta menjaga lidah, bibir dari perkataan yang tidak baik. Ini hal yang terjadi dalam hidup kita. Kadang kita punya kelakuan untuk kita tidak membunuh orang secara langsung, melakukan tindak-tindak kekerasan, tapi kadang kita tidak menjaga bibir kita terhadap kata-kata yang bijak. Bibir ini kalau tidak kita kendalikan, atau mulut kita tidak kendalikan, kita tidak bunuh orang secara nyata, tapi dengan ucapan kita, itu kita bisa membuat orang, dia tidak akan lagi masuk ke gereja, dia tidak akan lagi hidup dalam persekutuan. Karena kita kadang menghakimi orang sesuai dengan versinya kita, padahal kita tidak tahu bahwa dalam persekutuan ini kita yang terpanggil dari tempat yang gelap, Tuhan panggil untuk ada dalam persekutuan yang terang. Jadi kalau sudah terang, kita jangan bikin orang lagi untuk masuk dalam kegelapan. Kita berusaha jaga diri kita, mulut kita, perilaku kita dalam persekutuan, supaya kita semua sama-sama hidup dalam terang. Jadi kalau hidup dalam terang kan bagus, daripada kita suruh orang untuk kembali hidup dalam kegelapan. Hal yang keempat, di sini Salomo menekankan pentingnya orang percaya menjaga jalan yang benar dan tidak condong ke kiri dan ke kanan, serta jauhkan kaki dari kejahatan. Berulang-ulang
Salmo katakan bahwa

Jaga jalan itu. Kalau sudah di jalan yang benar, jangan ke kiri dan ke kanan. Jalan lurus saja. Karena di depan ada hadiah, ada mahkota yang Tuhan akan berikan kepadamu ketika engkau jalan lurus. Sama seperti anak-anak kita sekolah tuh, kalau sekolah di TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, di sekolah selesai, dia sudah tahu dia akan jadi apa. Tanpa kita kasih tahu, dia akan tahu. Dia akan menjadi orang yang berguna. Demikian juga hidup kita. Ketika kita ada di jalan yang lurus itu, kita akan tahu dengan sendirinya, Tuhan akan kasih saya apa. Yang jelas bahwa Tuhan akan memberikan kita hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Meskipun penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan beban, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menyertai kita sampai kita akan temukan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah tolong saya, Tuhan sudah tuntun saya sampai dengan tahap ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.

Hari Doa Syukur PARBK di Tanah Papua, sehingga anak-anak sekolah minggu akan menyanyikan Mars PARBK di Tanah Papua yang baru.

Jemaat Tuhan, kita akan mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman sesuai pengakuan iman GKI di Tanah Papua. Aku percaya kepada Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan, yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injil Tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang memperbaharui, memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah. Dalam kedatangan kembali Yesus Kristus, aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injil di Tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am. Persekutuan sorgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di Tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara Tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur. Ada tanggung raya yang tetap dikhususkan untuk pelaksanaan ibadah emeritus, dan juga ada persembahan natura dan di kom yang tersedia di bagian sebelah kanan itu adalah pemberian perpuluhan dari Ethnic Entity. Nyanyian Kidung Jemaat 288, dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil berkata, dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan.

Jemaat Tuhan, kita akan ada dalam doa syafaat bersamaan dengan doa persembahan. Sebelum kita berdoa, diberikan kepada keluarga Tawarawi, ibu dan bapak, untuk berdiri karena hari ini untuk pertama kali keluarga membawa anak kekasih Adriel Dominic Galen Awarawi ke rumah Tuhan. Dipersilakan untuk berdiri dan kita akan bersama-sama ada dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena firman-Mu telah dibentangkan bagi kami. Dan kiranya Tuhan Engkau sumber hikmat itu terus menolong kami untuk melakukan kehendak daripada Tuhan. Tuhan, di pagi hari ini kami juga telah memberikan apa yang harus kami beri sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami, biarlah kehidupan kami ada untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Biarlah kami terus hidup menyenangkan hati Tuhan dan meninggalkan jalan kefasikan. Kami juga telah merespon firman Tuhan dan memberikan persembahan syukur. Tuhan, berkati persembahan yang kami berikan pada tangguh persembahan, tetapi juga tangguh merah yang digunakan untuk ibadah emeritus. Dan kami juga berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan syukur dalam tangguh persembahan, peti diakonnya, pembangunan, dan juga spontanitas. Tuhan, berkati setiap jemaat yang sudah memberi dengan sukacita dan yang belum sempat. Tuhan, Engkau memberkati setiap lumbung-lumbung kehidupan kami. Dan Tuhan, Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu atas hidup kami. Kami berdoa bagi keluarga yang memberikan janji iman, keluarga FBI. Tuhan, Engkau berkati apa yang menjadi pemberian mereka. Biarlah kasih dan berkat Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Berdoa juga untuk saudari Geto Rumbewas, saudari Kita Marumbewas, dan saudara Obed yang juga memberikan janji iman untuk pembangunan. Tuhan, berkati kehidupan mereka. Biarlah kasih dan berkat Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Berdoa untuk panitia yang terus akan melakukan pencarian dana untuk pembangunan awal gedung sekolah minggu. Tuhan, tolong supaya semua yang mereka lakukan benar-benar Tuhan turut bekerja sehingga semuanya dapat berlangsung dengan baik. Berdoa mengucap syukur bagi kehidupan keluarga Awarawi yang atas berkat dan penyertaan serta kasih sayang Tuhan dalam kehidupan keluarga, di mana hari ini untuk pertama kali keluarga membawa anak kekasih Adriel Dominic Galen Awarawi ke rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikannya dalam kandungan, Engkau telah menuntun dia dilahirkan ke dalam dunia ini. Dan hari ini Tuhan, keluarga kedua orang tua telah membawa dia masuk dalam rumah Tuhan. Kiranya berkat, kasih sayang, anugerah, pemeliharaan Tuhan selalu ada mengiringi pertumbuhan daripada anak Adriel Dominic Galen Awarawi. Biarlah kedua orang tua dimampukan untuk menjadi teladan dalam setiap pengajaran, pertumbuhan iman, tetapi juga secara fisik bagi anak kekasih dalam kehidupannya. Berdoa untuk satu tahun usia Bapak keluarga pada tanggal 25 Juni, genap berusia 43 tahun, biarlah berkat umur panjang Tuhan berikan kepada Bapak kekasih. Dan juga keluarga mengucap syukur untuk anak-anak yang boleh naik kelas. Terima kasih untuk hikmat kepandaian yang Tuhan berikan kepada anak-anak sehingga mereka boleh memperoleh hasil yang baik dan boleh naik kelas. Berdoa mengucap syukur bersama dengan keluarga Anton H.M. Walap Gipsi atas penyertaan Tuhan setiap hari, tapi juga atas ulang tahun Juni Cia Gipsi pada tanggal 12 Juni 2026 dan genap berusia 23 tahun. Terima kasih untuk umur panjang kasih sayang Tuhan yang Tuhan berikan kepada anak kekasih. Berdoa juga bagi anak Johannes B. Gipsi
Junior pada tanggal 29 Juni 2026, genap berusia 19 tahun. Terima kasih Tuhan untuk berkat umur panjang, kasih sayang Tuhan yang Tuhan berikan kepada anak kekasih. Berdoa juga bagi anak Junitri KGPC pada tanggal 29 Juni 2026 juga bertambah 1 tahun dalam kehidupannya dan genap berusia 9 tahun. Terima kasih untuk berkat umur panjang yang dan kasih sayang yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupannya. Berdoa juga bagi kehidupan keluarga DA Kurpioper yang mengucap syukur atas kelulusan dan kenaikan kelas anak-anak kekasih di tingkat SD, SMP, dan SMA. Biarlah kasih penyertaan yang daripada Tuhan ada bagi anak-anak ini sehingga mereka terus ada di jalan Tuhan dan berjalan sesuai kehendak Tuhan. Berdoa untuk Ibu Felti Tori Kurpioper yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan juga engkau kesana, jamah dan pulihkan sakit yang dialami oleh Ibu Kekasih. Berdoa mengucap syukur juga untuk anak kekasih Williams Davidson Ibu Kurpioper yang berulang tahun ke-13 pada tanggal 27 Juni 2026. Biarlah berkat kasih sayang, umur panjang, kebaikan Tuhan, Tuhan nyatakan kepada anak kekasih sehingga ia terus bertumbuh di jalan Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, di pagi hari ini kami juga berdoa untuk perpuluhan daripada etnik NTT. Tuhan berkati apa yang sudah mereka beri untuk merespon kasih Tuhan dalam kehidupan mereka di tanah Animhain, secara khusus dalam persekutuan jemaat GKI Evangelion. Tuhan berkati persembahan natura yang sudah diberi, biarlah ini juga dapat menopang kehidupan para pelayanmu, tetapi juga orang-orang yang membutuhkan uluran tangan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan engkau sendiri alat sumber berkat, engkau yang akan memberkati pribadi, keluarga daripada etnik NTT yang sudah mempersembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan melalui tarian, puji-pujian, tapi juga persembahan natura dan perpuluhan yang sudah mereka beri. Biarlah Tuhan engkau terus memelihara mereka dalam kebaikan ya Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, di pagi hari ini hamba juga berdoa menyerahkan umat Tuhan yang beribadah dari bangku yang pertama hingga bangku yang terakhir, baik sebagai persekutuan kaum bapa, ibu, pemuda, dan anak-anak. Hamba berdoa menyerahkan kehidupan umatmu ke dalam tangan kasih Tuhan. Mohon belas kasih Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Hikmat daripada Tuhan menyertai kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi kami selalu berjalan dalam kehendak-Mu. Semua kami, majelis jemaat yang sudah melayani Tuhan, baik pendeta, penatua, syamas, tetapi juga jemaat yang menopang kami dalam pelayanan, pengirim orjan, kantoria, petugas LCD, dan juga kostor. Tuhan memberkati setiap mereka dan kami hamba-hambamu yang sudah melayani. Biarlah Tuhan tambahkan hikmatmu supaya dari hari ke hari kami terus memiliki takut akan Tuhan dan bekerja melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kami juga berdoa bagi semua orang yang mendengarkan siaran peribadatan lewat RRI Merauke. Tuhan engkau juga mau ke sana, jamah kehidupan mereka yang ada dalam pergumulan, yang ada dalam kesakitan, yang ada dalam kesusahan. Tuhan engkau hadir dan menyapa kehidupan mereka dengan damai sejahtera-Mu, agar kami hidup di atas tanah ini. Kami percaya bahwa kami sedang ada dalam pemeliharaan dan juga penjagaan daripada Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami terus berdoa, bersyukur, dan mempersembahkan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan melalui persekutuan anak dan remaja yang juga hari ini kami berdoa dan menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Guru sekolah minggu, anak TK, anak kecil, anak tanggung, anak remaja, anak kelas Alkitab, bersama dengan semua guru sekolah minggu yang ada di Evangelion, yang ada di kelas Merauke, yang ada di seluruh tanah Papua. Hamba berdoa, biarlah berkat perlindungan, kasih sayang Tuhan selalu tinggal menyertai mereka. Bapa di sorga, inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan,
Kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Dan jemaat, siapkan nyanyian Kidung Jemaat nomor 424. Kita menyanyi ayat yang pertama. Jemaat dipersilahkan berdiri.

Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dari Bapa dan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha.

Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-751-0592.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, apa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Mama, ampun bang, ampun.
2: Roke pagi ini.

Baiklah, terima kasih Anda masih setia bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke dan pendengar. Semoga apapun aktivitas Anda di hari Minggu pagi ini dapat berjalan lancar dan memberikan banyak cerita indah. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan, cukup beristirahat, dan manfaatkan akhir pekan ini untuk mempersiapkan diri menyambut hari-hari baru dengan semangat yang lebih baik. Dan bagi Anda yang saat ini sedang berkendara, tetap fokus pada perjalanan Anda dan semoga sampai di tujuan dengan selamat. Dan jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ataupun aturan-aturan yang berlaku. Dan terkhusus bagi Anda pengendara roda 2, jangan lupa untuk mengenakan helm sebelum berkendara. Dan mendengar, kita menjelang pukul 11 ya waktu Indonesia Timur nanti. Jangan lewatkan siaran pertandingan sepak bola antara Yordania versus Argentina. Nah, pertandingan cukup menarik ya, di mana yang bermain nanti ada Messi dari Argentina. Walaupun saat ini Argentina sudah memuncaki grup J, namun masih sangat dinanti ya pertandingannya. Dan sembari menanti pertandingannya, pendengar, saya akan menemani Anda dengan membagikan beberapa informasi untuk Anda di beberapa sisa menit ini. Informasi yang pertama, pendengar, berasal dari Pemkab MAPI yang menggelar simulasi CAT seleksi P3K bagi pekerja kontrak daerah. Pendengar, pemerintah Kabupaten MAPI resmi menggelar simulasi komputer assisted ATES atau CAT sebagai persiapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K bagi pekerja kontrak daerah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu 27 Juni 2026 yang dipusatkan di SMK Negeri 1 Oba dan SMP Negeri 1 Oba MAPI. Pelaksanaan tahapan ini merujuk pada surat pertimbangan teknis dari Kemenpan RB serta persetujuan resmi dari Badan Kepegawaian Negara BKN. Melalui simulasi tersebut, para peserta diharapkan dapat

memahami pemanfaatan fasilitas serta alur teknis sebelum menghadapi ujian yang sesungguhnya. Setiap peserta diberikan alokasi waktu sekitar 10 hingga 15 menit untuk mencoba sistem perangkat komputer di dalam ruangan. Setelah melewati meja registrasi, para peserta diarahkan masuk ke ruang steril dan diwajibkan menonton video panduan mekanisme ujian yang diputar melalui layar televisi. Pihak panitia menargetkan seluruh rangkaian simulasi pengenalan sistem ini dapat rampung sepenuhnya hingga Sabtu sore. Jika agenda hari itu terselesaikan dengan matang, maka pada hari Minggu ini akan fokus digunakan untuk sterilisasi lokasi dan persiapan teknis secara pembukaan. Acara pembukaan seleksi P3K secara resmi dijadwalkan berlangsung pada Senin pagi di Gedung Olahraga GOR setempat. Mengingat pengawasan ketat dari BKN Regional 9 dan BKN Pusat, panitia hanya mengizinkan peserta yang memiliki jadwal seleksi untuk hadir di lokasi demi menjaga ketertiban. Nah, pendengar, itu tadi satu informasi ya, di mana PMK MAPI menggelar simulasi CAT untuk seleksi P3K bagi pekerja kontrak daerah. Nah, selanjutnya kami masih akan kembali dengan satu informasi lagi untuk Anda. Namun mari kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu berikut ini dari Gigi dengan lagunya Jatuh Padamu. Selamat mendengar.

Berdengar itu tadi satu lagu dari Gigi dengan judul lagunya Jatuh Padamu, dan semoga Anda terhibur dengan lagu tersebut. Dan lagu ini berdengar menceritakan tentang perasaan cinta yang sangat mendalam dan ketergantungan seseorang terhadap pasangannya. Lagu yang dirilis pada tahun 2003 ini menggambarkan bahwa hidup terasa hampa dan menyakitkan jika berjauhan atau tidak bisa bertemu dengan sosok yang dicintai. Nah, ini lagu cocok ya buat yang LDR. Dan kembali dengan informasi pendengar, untuk informasi selanjutnya terkait dengan nikah masal nih yang diadakan di Merauke memecahkan rekor muri pendengar. Sebanyak 192 pasangan dari 3 agama berbeda mengikuti pencatatan sipil perkawinan masal di auditorium kantor Bupati Merauke. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas 2026 yang berlangsung pada Sabtu 27 Juni 2026. Dan rinciannya peserta terdiri dari 139 pasangan Katolik, 45 pasangan Protestan, dan 8 pasangan Islam. Dan jumlah tersebut berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI untuk kategori nikah masal lintas agama di wilayah Papua Selatan. Bupati Merauke Yosef Ladi Gebse menegaskan bahwa keluarga adalah fondasi utama pembangunan bangsa. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka juga turut hadir memberikan dukungan. Lebih lanjut lagi, ia menjelaskan bahwa perkawinan yang sah secara agama dan tercatat negara memberikan perlindungan hukum yang komprehensif. Perlindungan itu mencangkup suami istri maupun anak hingga hak-hak mereka terjamin. Nah, pendengar, itu tadi satu informasi ya, di mana nikah masal di Merauke ini berhasil pecahkan rekor muri untuk Papua Selatan. Nah, semoga dua informasi yang kami bagikan tadi dapat bermanfaat ya untuk Anda dan juga memberikan wawasan. Dan kita 5 menit menjelang pertandingan Yordania versus Argentina pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026 dengan penuh sukacita dan semangat kebersamaan. Atas nama pemerintah Kabupaten Merauke, saya Yosep Bladip Gepse SHLLM, Bupati Kabupaten Merauke.
1: Dan saya Nyonya Nova Gepse, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Merauke, mengucapkan
0: Selamat Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 kepada seluruh keluarga di Kabupaten Merauke. Melalui momentum Harganas ke-33 ini, saya mengajak seluruh ayah di Kabupaten Merauke untuk meluangkan waktu yang berkualitas bersama keluarga, aktif terlibat dalam pengasuhan anak, mendukung pendidikan dan kesehatan keluarga.
1: Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat

0: berdaya saing, dan bebas dari stunting. Keluarga yang kuat akan menjadi pilar penting dalam mendukung pembangunan Kabupaten Merauke yang maju, mandiri, dan sejahtera.
1: Mari kita jadikan keluarga sebagai tempat pertama dan utama dalam menanamkan nilai-nilai kasih sayang, gotong royong, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama. Selamat Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Ayah wajib hadir dari keluarga untuk Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Itlis, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Ah, Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

FM。

0: Dalam kehidupan zaman now, perilaku anak tampaknya sekarang cenderung kehilangan etika dan sopan santun kepada orang tua. Paparan negatif media televisi, internet, dan media lainnya ternyata dapat meningkatkan kekerasan dan agresivitas anak. Sikap lingkungan orang tua sendiri yang mengabaikan nilai edukasi dan sering mencontohkan kebohongan dan kekerasan, baik verbal maupun non-verbal, berpengaruh pada perilaku anak. Komunikasi dan pembelajaran moral dan disiplin kepada anak sering menghadapi kesulitan karena anak sekarang jauh lebih berani dan kasar dalam bersikap. Anak menjadi lebih kritis tapi sering tidak pada tempatnya serta lebih emosional. Anak-anak juga cenderung kurang menghargai teman, orang tua, bahkan guru di sekolah. Contoh tata krama adalah sikap sehari-hari yang harus menomorsatukan atau mendahulukan orang tua untuk melakukan aktivitas. Bersikap dan berperilaku sopan santun hendaknya harus dilakukan sejak dini sampai kapanpun kita hidup dan berkomunikasi dengan orang tua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Hitlist, putar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Ru. Udah kaya tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu HP Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, batenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat pe kita.
1: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masuk.
1: Bu Sofia, saya bawa revisi terakhir, Bu.
2: Iya, duduk nih ya. Kamu selalu datang lebih awal.
1: Entah kenapa, saya merasa aman di ruangan ini.
2: Saya juga. Kamu mengingatkan saya pada diri saya sendiri.
1: Pendiam.
2: Lebih menyimpan rindu.

0: kamu benar-benar harus pergi.
1: Iya, Zura. Orang tuaku memintaku bertugas ke daerah lain.
0: Lalu, tanpa aku?
1: Iya, Vira. Tapi, aku akan kembali. Aku janji, Vira.
0: Bang, jangan biarkan mereka memisahkan kita.
1: Aku hanya pergi sementara. Demi keluarga kita.

0: Satrio sudah menikah lagi. Jadi kau jangan berharap.
1: Kalau begitu, aku tidak akan menunggu.
0: Ya, itu pilihanmu.
1: Baik, dan ini hidupku bersama anakku.

0: foto bareng ya.
1: Oh, tentu. Ayo.
0: Ayah, ini dosen pembimbingku.
2: Oh, ya. Satrio.
1: Perkenalkan, saya Sofia.
0: Nama ayah lengkapnya Bima Satrio Pratama, Bu.
1: Satrio.

0: Bu Sofia, datang makan malam ke rumah ya.
1: Maaf ya Nia, lain waktu aja ya. Ibu saya lagi tidak sehat, saya mau pulang ke rumah. Oh tidak, 6

0: Ayah, ayo temani aku besok ya. Kita ke rumah Bu Sofia bawa hadiah.
1: Iya, Nak.
0: Ayah, tahu nggak dosen Sofia ini lain dari yang lain? Dia baik sekali ya. Layaknya kakak bagiku.
1: Oh ya?
0: Rumahnya di desa Sukasari ya.

0: sudah lama aku tidak menghirup udara kampung ini.
1: Ayah lagi bahagia.
0: Iya nak, bahagia dan rindu.
1: Rindu sama ibu ya. Mia setiap saat berdoa untuk ibu ayah.
0: Iya, kamu anak yang soleha. Tapi rindu ayah ada pada seseorang yang ayah tinggalkan tanpa sengaja.
1: Apa? Teganya ayah. Ternyata ada orang lain di hati ayah.
0: Iya nak, seseorang sebelum ibu.

0: Siapa?
1: Permisi, Bu. Saya Nia, mahasiswinya Bu Sofia.
0: Sofia?
2: Ya Allah, Safira. Ini Safira.
0: Satrio? Nama itu masih berani kau ucapkan?
2: Safira, aku pulang.
0: Pulang? Kau menyebut meninggalkan aku bertahun-tahun itu sebagai pulang, hah?
3: Ibu.
0: Diam, Sofia. Ibu ingin dengar alasan ayahmu.
2: Safira, aku tidak pernah berhenti mencintaimu.
0: Cinta macam apa yang tidak mengirim kabar? Cinta macam apa yang membiarkan istrinya mengais hidup sendiri? Dan cinta macam apa yang membuat anaknya tumbuh tanpa tahu wajah ayahnya?
3: Bu, saya tidak tahu.
0: Bukan salahmu, nak. Kamulah bukti bahwa ayahmu selalu punya hidup. Sementara kami hanya bertahan.
2: Orang tuaku yang memisahkan kita.
0: Tapi kau yang memilih diam. Setiap hari aku menunggu. Setiap malam aku berbohong pada anakku bahwa ayahnya pasti akan pulang.
3: Ibu, aku baik-baik saja, Bu.
0: Tidak, Sofia. Kau kuat karena terpaksa, nak. Dan ibu lelah, harus kuat sendirian.
2: Fira, izinkan aku menebusnya.
0: Penebusanmu tidak akan mengembalikan waktu. Tidak bisa menghapus air mata. Dan tidak bisa mengulang masa kecil anakku. Tapi hari ini, aku berhenti membenci.
2: Safira.
0: Bukan demi kau. Demi diriku dan dua anak ini.
3: Dua anak?
0: Kalian saudara, nak.
3: Bu, terima kasih ya, Bu. Sudah bertahan sampai saat ini.
0: Karena cinta tidak selalu memiliki. Kadang hanya bertahan sampai kebenaran pulang.
4: Demikian drama radio Toga dan Sebuah Nama, diperankan oleh Amelia Manti, Gilang Nugroho, Rahma Atamimi, dan Indah Mulyati Mahmud. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Gorontalo, produser Diandra Liputo, editing dan mixing Muhammad Firmansyah, teknik rekaman Yulan Yusuf, dan naskah ditulis oleh Nur Ainsyah Banggai. Sampai jumpa.

Terima kasih teman Pro 2 di mana saja berada. Salam jumpa, ketemu bersama saya Kakak Frankie Wohel ya. Kita menemani teman Pro 2 untuk kebersamaan siang hari ini. Siang ya. Soalnya kalau dalam studio tuh bingung membedakan ini siang kah, ini sore kah, ini malam kah ya. Kayak gini aja suasananya ya.

0: Kroasia dan Ghana melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Lio Mema pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2020.

0: Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat dini hari tadi. Kedua tim

0: dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan dua kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditepatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu. Tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
1: First off, I think Croatia play better. They have
0: Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah.
1: Goals you win, you score less goals you lose.
0: Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Babak final di Panama sudah dilakukan Bukayo Saka. Lucu karena meluk gawang. Lanjut ke gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama.

Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham.

0: We knew that it's physical.
1: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
0: In the next match.

0: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
1: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6

Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.

0: bersama dengan masyarakat.
1: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
0: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
1: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
0: Kita mau bergembira bersama ya, biar kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
1: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2020.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mokova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Mokova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraih, ya, Mokova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan.
1: First out start as well with Naomi.
0: Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan.
1: Thank you everyone.
0: Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Mukova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Leo mencatatkan rekor Nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Leo mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memegang rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti sepedias gitu, siut gitu.
0: Leo menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Leo berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru.

0: Aduh, adek, adek tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah itu kebiasaan yang salah. Nih ya kak, menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Ari ya bisa kembali temani Anda sekalian di edisi siar hari ini Minggu 28 Juni 2026. Ya, di mana kali ini ya sudah ada di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setelah tadi Anda dengarkan bersama yaitu pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Di mana tadi ya ada pertandingan yang menarik yang untuk Anda dengarkan pendengar. Ya, di mana Argentina menghadapi Jordania pendengar dengan kemenangan Argentina. Baik, untuk Anda semuanya yang saat ini yang sedang mendengarkan, yang ingin merequest lagu dangdut, kami tunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Ah, ini baru kedengeran nih suaranya. Oke, ini kayaknya suaranya pelan apa tadi jagoannya baru kalah atau gimana nih?
3: Tidak ada, tidak ikut-ikut apa-apalah.
2: Oh, begitu ya. Ya, Mama Rimba apa kabar?
3: Tanya, itu sudah alhamdulillah. Kabarku baik-baik saja. Ini cuaca juga setengah mendung, setengah panas.
2: Oh, setengah mendung, setengah panas. Oke. Hari Minggunya di mana nih? Di rumah saja atau?
3: Di rumah ini lagi santai, tadi malam habis pesta jadi capek.
2: Weh, begitu ya. Habis makan sate nih kayaknya. Oke, Mama Rimba silakan, lagu dangdutnya apa ini?
3: Lagu dangdut apa ya? Dari Roma Irama sajalah.
2: Roma Irama baru diputar tuh.
3: Oh, baru diputar. Mansur ya.
2: Apa judulnya Mansur?
3: Terserah Bung sajalah, yang penting yang enak.
2: Mm-mm. Pokoknya Mansur ya.
3: Iya.
2: Oke, silakan dikirim dulu buat siapa.
3: Ya, terutama untuk keluarga besar sama Mangga Satu tanpa kecuali. Selamat mendengarkan lagu ini, semoga berbahagia bersama keluarga masing-masing.
2: Mm-hmm.
3: Untuk Kuprik dari Sidomulyo, Kuprik Kuper tanpa kecuali ya, saudara-saudaraku semua.
2: Mm-hmm.
3: Selamat mendengarkan lagu ini, semoga berbahagia bersama keluarga. Dari Sabang sampai Merauke lah, bisa sebut satu-satu.
2: Okay.
3: Dari Sabang sampai Merauke yang mengikuti Pro Dangdut ini. Selamat mengikuti selalu ya bersama kita Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih Bu.
2: Iya, terima kasih kembali untuk Mama Rimba di kawasan Semangga 1 ya, yang sudah bergabung di siang hari ini. Baik, ada siapa lagi nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tri, apa kabar?
4: Alhamdulillah, hari kabar saya bersama keluarga hari ini selalu sehat dan juga kita selalu di rumah dan selalu bercengkrama karena panas Mas Ari.
2: Oh, begitu ya, panas ya.
4: Iya.
2: Oke, saya kira dingin.
4: Kalau sore itu mulai dingin.
2: Mulai dingin ya.
4: Pagi hampir siang itu dingin sekali Mas Ari.
2: Betul.
4: Tapi sore jam 5 itu sudah dingin. Kalau sekarang ini panas, alhamdulillah ada panas, ada dingin, jadi kita netral saja ya.
2: Oke. Putri, silakan lagu dangdutnya apa ini?
4: Iya, oke Mas Ari, lagu dangdutnya itu cinta dan apa ya?
2: Apa?
4: Cinta dan air mata, Mas Ari.
2: Aduh, jangan begitulah. Cinta dan air mata siapa tuh penyanyinya?
4: Ida Laila dengan ini Mus Mulyadi.
2: Mus Mulyadi.
4: Cinta dan air mata tuh kan cinta bahagia.
2: Oh begitu ya.
4: Iya toh.
2: Kadang-kadang juga tidak begitu toh.
4: Oh, tidak juga kalau satu bahagia saja. Karena bisa bergencerama dan mandari Sabang sampai Merauke itu kan bahagia.
2: Betul.
4: Iya kan. Jadi bukan Merauke saja, di mana-mana saja Ibu Tri selalu hadir.
2: Okay.
4: Jadi apalagi kalau ada Mutiara Pagi Mas Ari, itu di mana saya selalu ada.
2: Baik.
4: Karena bahagia kan? Kalau kita bahagia tuh orang yang bahagia kan seperti itu Mas Ari.
2: Oke, silakan Bu.
4: Jangan kata-kata nanti apa durasinya terlalu panjang.
2: Betul.
4: Nanti yang lain marah-marah kita orang. Ya, oke. Saya kirim dulu ya untuk Mas Ari yang sedang bertugas. Semoga Mas Ari selalu sehat dan juga diberikan rezeki yang banyak, diberikan kesehatan dan selalu bergembira bersama keluarga di rumah. Yang penting happy dan sehat ya Mas Ari ya.
2: Iya, betul.
4: Dan juga untuk keluarga saya di Jalan Hindu di Iki bersama keluarga, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Pak Detio, Bude Emi juga sehat, serta Mama Rimba ya, tadi Mama Rimba, semoga Mama Rimba bersama keluarga juga sehat di siang hari ini. Dan juga untuk keluarga besar saya di Kupik, Semangga 1, Semangga 2, semuanya selalu sehat. Dan juga Ibu Siti, Bang Hasan Lalo, serta keluarga besar saya di Jalan Gak dari ujung pukul ujung, semuanya sehat selalu. Dan juga Abang Cuta Mame, Kak Anis, juga Ibu Mas Lia bersama pasangannya, dan juga Ibu Farida, dan juga untuk Bang Bintang Pratama, Bang Luhut, Pak Nasrun, dan Mama Ima juga ya, semuanya sehat selalu siang hari ini. Dan juga Mbak Puja, semoga Puja juga selalu sehat, serta Ibu Natalia di Tolitole. Ayo Ibu Natalia, semua sehat, bisa masih bergabung bersama Mas Ari. Mas Ari, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, semuanya saya selalu dengerin. Dan juga tak lupa juga Mas Ari, ini mas-mas yang di SD4, SD5, semuanya sehat. Pak Bernard dan Pak Norki juga. Itu saja Mas Ari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Terima kasih Ibu Tri ya, yang sudah bergabung menjadi penelpon pertama kita di siang hari ini. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda ya, para pecinta musik dangdut, Anda bisa bergabung bersama kami setelah dua buah persembahan ini ya. Ada tadi yang pertama dari Mansur S dengan Kau Hina Diriku, dan juga satu buah lagu dari miliknya Mus Mulyadi dan Ida Laila dengan Cinta dan Air Mata. Tetaplah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, mendingan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Setelah tadi ada dua penelpon ya di siang hari ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan tadi juga ada satu. Yang pertama tadi dari Mama Rimba di kawasan Semangga, dan juga ada Ibu Utri di kawasan Seringgu yang sudah bergabung. Ya, silakan siapa lagi yang coba bergabung, kami tunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Ya, di siang hari ini tentunya masih bersama saya Ari yang masih menemani Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, kami tunggu di 0971-333-0745 di siang hari ini.

0: Iya, pendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda semuanya, ya silakan kami nantikan di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Mas Dul.
1: Ayo.
0: Oke, Mas Dul, apa kabar Mas?
1: Alhamdulillah. Cerah.
0: Oke, Mas Dul, hari Minggunya kemana nih Mas Dul?
1: Nonton bola aja.
0: Oh, nonton bola. Gimana nih, hari ini ada jagoannya yang main nggak?
1: Mungkin besok pagi tuh.
0: Besok apa lawan apa nih Mas Dul?
1: Runner up. Mm-hmm. Yang blok E gak? Blok C itu.
0: Oh, blok E atau blok C ini nanti hari ini nih, hari Selasa baru main.
1: Iya, cuma nonton itu apa? Ronaldo.
0: Oh, Ronaldo. Nah. Ronaldo tadi Pak, tadi gimana nih?
1: Ya, menang tuh.
0: Ah, 0-0. Menang. Ah, ini enggak nonton nih, jelas nih.
1: Nonton, tapi itu Ronaldo dan keluarganya dari sana juga. Sebelum itu dia sudah pesen tiket tuh untuk keluarganya tuh.
0: Oh gitu, oke. Ya, silakan Mas Dul, lagu dangdutnya apa ini?
1: Saya minta lagunya itu aja lah. Jadi Bang Roma aja.
0: Apa judulnya Bang Roma?
1: Keramat.
0: Wah, keramat ya, oke. Silakan, dikirim buat siapa?
1: Terutama untuk Bang Ari yang sedang bertugas di studio. Sama teman-temannya. Salam sehat, salam tangguh selalu.
0: Oke, terima kasih.
1: Dan untuk Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, selamat bertugas. Salam tangguh selalu.
0: Oke.
1: Nah, khususnya untuk Bang macam Bang Rudi. Bang Lukman, semuanya aja dah.
0: Okay.
1: Untuk Bahana, Maluna, ya. Untuk seluruh pendengar di atau yang sedang monitor Pro 1 dan yang sedang barusan masuk di Semangga 1. Nah, semuanya yang dari Sabang sampai Merauke dan untuk teman-teman yang ada di perbatasan sana tuh. Salam sehat, salam tangguh selalu. Dan untuk yang di Salor, di sampai Kumbi lah, semuanya aja lah. Gak bisa sebut satu persatu tanpa terkecuali. Mohon maaf. Selamat mendengarkan dan salam sehat dan salam tangguh selalu. Sekian, terima kasih Bang Ari.
0: Oke. Terima kasih juga untuk Mas Dul ya di kawasan Semangga ya yang sudah bergabung. Nah, pendengar di mana pun Anda berada, masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, silakan. Kami masih menantikan dengan Anda. Ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Bang Lei, Kalimantan Utara.
0: Oh, Bang Lei di Kalimantan Utara. Apa kabar nih Bang Lei?
2: Kabarnya puji Tuhan, sehat selalu. Cuaca cukup dikatakan cerah, enggak juga. Gado-gado ini Bang.
0: Wah, gado-gado. Udah makan siang belum nih?
2: Oi. Loh, kalau sudah makan siang sudah kita makan noh.
0: Oh, begitu ya. Di sana jam berapa nih?
2: Di sini sudah jam 1 lewat sudah noh.
0: Oh, jam 1 lewat ya. Bedanya cuma sejam ya berarti sama yang timur ya.
2: Sama noh.
0: Oke, oke, oke. Bang Le, silakan lagu dangdutnya apa ini?
2: Bang Le itu mau mendengar ada ke penyanyi yang Aduh Buyung.
0: Aduh Buyung, kenapa lupa padaku? Ada yang itu ya? Betul?
2: Benar sekali.
0: Oke, kita coba cari dulu Aduh Buyung. Kalau nggak salah sih Manis Manja.
2: Bang.
0: Gimana?
2: Atau gini, gantengnya pacarku itu nama apa?
0: Yang mana nih jadinya? Aduh Buyung atau gantengnya pacarku?
2: Tunggu yang nanti ada yang belakang nanti ikut gabung nanti pasti udah minta lagu tuh nanti tuh.
0: Ganteng gantengnya pacarku tuh. Oh, berarti Aduh Buyung ya?
2: Iya, Aduh Buyung aja ya.
0: Oke, silakan dikirim.
2: Jadi yang siaran Bang siapa yang siaran nih?
0: Dengan Ari nih, Bang.
2: Oh, keren Aldo.
0: Silakan dikirim buat siapa nih?
2: Ya, pertama-tama untuk Bang Ari yang lagi siaran ya. Semoga selalu bersemangat ya. Dan tugasnya sebagai penyiar dan juga disenangi sama pendengar RRI ya. Dimana aja berada gitu Bang Ari.
0: Oke.

0: Peter.
1: Iya, dengan siapa ini?
0: Dari Fafan.
1: Oh, Putra Tengah. Duh. Padahal cuma dekat sini saja baru sampai di Kalimantan sana tuh. Memang.
0: Mau ojek di luar tuh,
1: Bang Ari. Oke, Bang, silakan. Salamnya buat siapa nih?
0: Oke, salam untuk Bang Ari dulu. Selamat bertugas, Tuhan memberkati. Sehat selalu dan keluarganya.
1: Amin.
0: Semua juga teman-teman kru semuanya. Selamat siang, selamat hari Minggu, selamat berjalan. Oke, juga yang sudah disalam oleh Bang Le di kopi saja. Kemudian ada Purnama Sari juga di sana, Sulawesi Barat. Mbak Ani di Manado. Juga ada Rani di Ternate, juga ada Bang Cuti Kamame, Bang Iwan di Loksemawe, dan juga
1: siapa?
0: Putri dan semua di Merauke.
1: Oke,
0: semua saja tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke.
1: Siap.
0: Semoga terhibur dan juga salam kompak selalu.
1: Baik.
0: Oke, Bang Ari, terima kasih. Selamat siang, Pro Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, terima kasih.
2: Selamat siang, Pro Dangdut adalah kita, Mas Ari.
1: Iya, oke. Masih ada? Oke, putus ya. Terima kasih untuk dua orang penelpon ya, yang jemper-jemper begitu. Bang Lei di Kalimantan Utara dan juga dari Putra Tengah ya, di Fak-Fak yang sudah bergabung. Dan pendengar, langsung saja dua buah lagu ada dari miliknya Bang Haji Roma Irama dengan Keramat dan juga Manis Manja Group dengan Aduh Buyung. Selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, silakan siapa lagi yang ingin coba bergabung. Kami tunggu di 0971-333-0745. Saat ini sudah di pukul 14.20 menit ya. Dan kami nantikan deringan-deringan Anda. Silakan di 0971-333-0745, pendengar. Waktu kita tersisa kurang lebih 40 menit ke depan di program Pro Dangdut siang hari ini. Ya, di hari Minggu waktunya untuk Anda menikmati suasana kebersamaan, apalagi di hari ini pun ya libur-libur anak sekolah ya. Tentunya Anda bisa mengajak putra-putri Anda ya menikmati suasana hari libur ya di tempat-tempat wisata yang ada di wilayah Kota Merauke. Ya, mungkin di Lampu Satu atau mungkin juga di kawasan Tablem atau juga di pantai ya. Di mana pantai ini cukup banyak untuk wilayah Kota Merauke sendiri. Ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oh, Bunda Ima apa kabar?
1: Kabarnya Bunda Ima selalu baik dan sehat. Cuaca juga kalipun panas tapi ada angin-anginnya.
0: Oke, syukurlah kalau ada angin-angin ya. Kalau tidak ada anginnya nih yang repot ya.
1: Pasti panas dong.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Aldo ini.
0: Dengan Ari ini, Bunda.
1: Oh, Ari, selamat jumpa kembali.
0: Oke.
1: Dan selamat hari Minggu ya, Bung Ari.
0: Terima kasih. Oke. Bunda Ima, silakan. Lagu dangdutnya apa ini?
1: Oh, oke. Okay. Bunda Ricu sendiri ya.
0: Dangdut nih. Silakan.
1: Oke, kalau begitu dari Magiset kalau enggak salah ya. Semut merah.
0: Oh, semut merah. Kita coba cari dulu ya. Semut merahnya ada di mana?
1: Oke, ada di lubang dong.
0: Oke, silakan.
1: Kalau semut kan sukanya di lubang-lubang atau di bawah batu.
0: Betul.
1: Gitu loh. Salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Oke, salam-salamnya pertama tentunya buat Bung Yogi. Bung Ari bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas, dan selamat berhari Minggu. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Nah, bersama kru-kru yang ada di Merauke semuanya ya. Bersama keluarga, selamat siang, selamat berhari Minggu. Ada teman-teman spesial, teman-teman yang di Merauke ya. Yang sudah gabung atau belum, ya salam sehat dan selamat siang, selamat berhari Minggu. Ada Bang Nasrun di Palu, ada Bang Andi, ada Bang Lei, ada Bunda Utri, selamat siang, selamat malam lagi. Selamat siang Bunda, semoga sehat selalu, selamat hari Minggu. Ada Oma Deva, ada Bintang Pratama, Bang Luhut, dan semua pendengar setia dimanapun berada ya. Salam sehat dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.
0: Okay.
1: Buat Bung Ari, terima kasih. Semoga semutnya ditemukan.
0: Semut merah ya, bukan semut hitam.
1: Semut merah, pedis itu yang merah itu.
0: Oke, itu saja
1: terima
0: Bunda.
1: Terima kasih Bung Ari.
0: Siap. Oke, terima kasih kembali untuk Bunda Ima di Maumere ya yang sudah bergabung. Baik, untuk Anda semuanya, silakan kami masih menantikan di 0971-333-0745. Waktu terus berjalan, pendengar, dan saat ini sudah di pukul 14.24 menit. Silakan kami tunggu di 0971-333-0745. 0971-333-0745, pendengar. Dan jangan lupa juga nanti ya, kami masih akan menemani Anda dengan program-program hiburan menarik lainnya. Tentunya hanya di Pro 1 RRI Merauke.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, peningkat Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Ubur-ubur ikan lele, apa kabar yang lagi bertugas?
0: Kabarku baik-baik saja, Le. Bagaimana kabarmu yang ada di sana juga, Le?
1: Kabar-kabarku juga baik, Le.
0: Oh, libur kah?
1: Ya, benar, libur. Tadi malam kemarin kasih ongkol. Sebenarnya hari ini, tapi tukaran dengan teman, jadi biar sih.
0: Oke. Baik, Puja. Hari Minggu ya. Kemana nih?
1: Aduh. Hari Minggu biasa, lagi tunggu kapal datang membawa pesananku dari Sorong. Kue pria yang saya pesan dari Sorong.
0: Wih, jauh betul.
1: Kata, cuma tutup mata langsung sampai. Andai kata Sorong dengan Bintuni dengan Merauke Deka, terus kirim Den. Ah, di sana juga Dendeng ada, nah ini namanya.
0: Ada.
1: Siapa yang tom kirim? Kepiting ekor dua.
0: Kepiting ekor dua.
1: Oke, baik, saya mau ini sudah.
0: Silakan.
1: Tidak berlama-lama indahnya bulan demi Rahardi, lagu ini spesial buat semuanya saja tanpa terkecuali. Kita buat Ibu Utri yang tadi sudah gabung yang sudah kirim salam buat saya. Terima kasih buat Bapak okay. Ibu sama Ame. Juga buat Pak Lungkus ya, semua sudah. Oke, baik. Buat Mas Ari yang lagi bertugas, sukses selalu. Terima kasih. Selamat siang,
0: bye-bye. Bye, terima kasih Puja di Bintuni yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan peringat marapun Anda berada, masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, silahkan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Ya, untuk Anda semuanya, masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, saat ini sudah di pukul 14.32 menit ya. Ya, dan di siang hari ini pun masih kami nantikan deringan-deringan Anda. Ya, silakan waktu terus berjalan dan kebersamaan kita di program ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, tentunya masih bersama saya Ari yang masih akan terus menemani Anda dan nanti kami akan hadirkan juga program-program hiburan menarik untuk Anda semuanya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Silakan di 0971-333-0745.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, mendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, masih dinantikan di 0971-333-0745. Ya, untuk Anda semuanya yang ingin bergabung, kami tunggu di 0971-333-0745 ya, di siang hari ini. Dan pastikan Anda tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Merauke, karena tentunya di program ini Anda bisa merequest lagu dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
1: Ini dengan Bang Agus di Jambi.
0: Oh, Bang Agus di Jambi. Jambi, iya. Daerah mana nih Bang Jambinya?
1: Daerah kalau aku ini di pelosok daerah Lambur 1.
0: Lambur 1 ya. Oke. Okay. Iya. Oke, okay, silakan yang ada di Jambi.
1: Lagu Pengadilan.
0: Dari siapa penyanyinya?
1: Kurang tahu juga nih, lupa.
0: Pengadilan Cinta atau apa ini?
1: Iya, betul betul.
0: Pengadilan Cinta ya.
1: Iya, salamnya buat semuanya aja yang sudah masuk ya. Buatnya Bang siapa nih?
0: Ari.
1: Hah?
0: Bang Ari.
1: Oh, Bang Ari, selamat kenal aja. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Agus ya di Jambi yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan satu buah lagu sudah diminta, lagu berjudul Pengadilan Cinta dari Imam S. Arifin. Pendengar, sudah kami siapkan untuk yang merequest ya di Jambi sana. Baik, silakan, siapa lagi penelpon terakhir kita di program Pro Dangdut kali ini? Kami tunggu di 0971-333-0745 dan singkat saja ya untuk yang ingin bergabung di program Pro Dangdut. Ya, penelpon terakhir kita ada siapa? Masih ditunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Baik, untuk semuanya masih dinantikan dengan ringannya ya di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Ya, silakan kami nantikan dengan ringannya. Ya, waktu terus berjalan. Baik, sepertinya untuk kali ini ya kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung di program Pro Dangdut. Dan pastikan Anda tetap bersama kami. Selanjutnya kita akan jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Perjanjian Baru, Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.

0: education agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila.
2: Mungkin sore ini.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini ya, sudah di pukul 15.29 menit. Dan lagu-lagu hiburan masih akan coba kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nah, untuk Anda semuanya yang saat ini sedang menikmati suasana santai ataupun juga sedang menikmati suasana kebersamaan bersama keluarga, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke.

likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga

mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali ya, kami informasikan untuk Anda, jangan lupa besok pagi, ya lebih tepatnya di pukul 4 waktu Indonesia Timur, akan ada pertandingan antara runner-up grup A ya menghadapi runner-up grup B, pendengar. Ya, tentunya ini sangat menarik sekali karena ini sudah memasuki babak 32 besar, pendengar. Ya, di mana pertandingan Yordania dan Argentina tadi adalah pertandingan terakhir di fase grup. Dan nanti kita akan lihat atau juga kita akan mendengarkan pertandingan-pertandingan seru di babak 32 besar. Karena tentunya ini langsung di babak 32 besar adalah grup penyisihan. Ya, jadi tidak ada babak fase grup lagi, tapi langsung penyisihan, pendengar. Baik, untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap di siaran Pro 1 RRI.

0: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Ya, ruang informasi masyarakat di sore hari ini kami sampaikan. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini, berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

program pembangunan hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel. Jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRM Merauke, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Dan kali ini kami coba berbagi informasi untuk Anda di mana Presiden Prabowo mendukung penambahan beasiswa doktor bagi dosen, pendengar. Presiden Prabowo Subianto berjanji menindaklanjuti sejumlah usulan yang disampaikan peserta Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026. Beberapa di antaranya meliputi penambahan beasiswa doktor bagi dosen hingga penguatan pendanaan riset melalui BUMN. Kepala Negara mengatakan banyak masukan yang dinilai realistis dan dapat segera ditindaklanjuti pemerintah. Ya, usulan yang mendapat perhatian Presiden yaitu penambahan alokasi beasiswa doktor bagi dosen di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dan dia juga menyoroti usulan agar siap BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Menurutnya, gagasan ini patut dipertimbangkan seiring membaiknya kinerja sejumlah BUMN. Selain itu, Presiden mengapresiasi masukan mengenai strategi hilirisasi dari pengolahan bahan baku hingga menghasilkan produk akhir, dan dia menilai proses tersebut sejalan dengan arah pembangunan industri nasional meski memerlukan tahapan dan upaya yang benar. Prabowo juga menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti usulan peningkatan kerjasama dengan institusi luar negeri, termasuk pelibatan perguruan tinggi di berbagai daerah dalam pelaksanaan program-program strategis nasional. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda. Ya, terkait juga dengan Presiden Prabowo dukung penambahan beasiswa doktor bagi dosen

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026 dengan penuh sukacita dan semangat kebersamaan. Atas nama pemerintah Kabupaten Merauke, saya Yosep Bladip Gepse SH LLM, Bupati Kabupaten Merauke.
1: Dan saya Nyonya Nova Gepse, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Merauke, mengucapkan
0: Selamat Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 kepada seluruh keluarga di Kabupaten Merauke. Melalui momentum Harganas ke-33 ini, saya mengajak seluruh ayah di Kabupaten Merauke untuk meluangkan waktu yang berkualitas bersama keluarga, aktif terlibat dalam pengasuhan anak, mendukung pendidikan dan kesehatan keluarga.
1: Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat

0: stunting. Keluarga yang kuat akan menjadi pilar penting dalam mendukung pembangunan Kabupaten Merauke yang maju, mandiri, dan sejahtera.
1: Mari kita jadikan keluarga sebagai tempat pertama dan utama dalam menanamkan nilai-nilai kasih sayang, gotong royong, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama. Selamat Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Ayah wajib hadir dari keluarga untuk Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

0: Kakak, bisa tolong saya, Kak?
1: Mice, ada apa?
0: Kakak, saya baru habis kopi darat dengan sapu teman FB.
1: Oh, kopo pacar. Kenapa?
0: Itu, teman dia foto profil di FB sama kayak artis Korea. Waktu ketemu, dia su opa-opa. Baru dia bilang dia jatuh cinta sama saya pada pandangan pertama.
1: Mice, kopo seragam masih putih biru. Belu putih abu-abu. Untung itu opa tidak culik ko.
2: Oh, no.
0: Itu sudah, lain di FB, lain di dunia nyata. Sapu jantung seperti mau putus.
1: Si, Mice, di medsos, orang bisa tipu dengan foto, rayuan manis. Kok mau lari ikut karena kok kira artis? Padahal orang jahat. Sekolah yang betul, supaya masa depan jelas.
3: Gunakan media sosial dengan cerdas, supaya tidak menjadi korban kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, saat ini sudah di pukul 16.41 menit dan Anda masih di siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama kami ya di sore hari ini, karena tentunya sore hari merupakan sebuah waktu yang dinanti-nantikan ya, khususnya untuk Anda yang hari ini ya sudah menikmati suasana hari libur ya, karena biasanya di sore hari waktunya untuk Anda kembali dan Anda menikmati suasana kebersamaan kembali bersama keluarga. Dan pastikan juga ya untuk Anda semuanya yang saat ini sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukan Anda ya, kami coba berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi di mana Kementerian Ekonomi Kreatif menyiapkan pelatihan kecerdasan buatan atau artificial intelligence bagi 10.000 pencari kerja. Program ini akan dijalankan melalui kolaborasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan. Pelatihan menyasar lulusan SMA dan SMK yang belum bekerja. Ya, program ini juga diperuntukkan bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja. Ya, Direktur Aplikasi Kementerian Ekraf mengatakan program diawali melalui proyek percontohan di Bekasi. Setelah itu pelatihan akan diperluas ke berbagai daerah di Indonesia. Ya, dikatakan pelatihan akan menggabungkan kurikulum Kemenaker dan Kementerian Ekraf. Ya, tahap awal melibatkan 500 peserta di Balai Latihan Kerja Bekasi. Sementara itu Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf menilai penguasaan AI menjadi kebutuhan dan menurutnya teknologi ini akan mempengaruhi hampir seluruh sektor pekerjaan. Kementerian Ekraf ingin mendorong lebih banyak pelaku ekonomi kreatif memanfaatkan AI. Langkah ini diharapkan meningkatkan produktivitas sekaligus daya saing tenaga kerja Indonesia. Program ini diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja sekaligus menyiapkan talenta digital Indonesia. Selain itu, pelatihan AI diharapkan mampu menjawab kebutuhan industri yang terus berkembang.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak.

0: kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang. Ah, leganya.
2: Habisin dong, lumayan itu airnya.
1: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: ku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Iya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini sudah di pukul 17.25 menit. Dan itu artinya waktunya untuk saya pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan. Dan kita akan jumpa lagi pendengar di esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan sampai jumpa.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud ayat 114.

Yang ini bersama dari Merauke, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Almina Matupas dalam rangkaian Merauke malam ini, edisi Minggu 28 Juni 2026. Segala informasi dan hiburan akan kami hadirkan untuk Anda di

kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Quran Surah Hud ayat 90.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

Sebenarnya berikut satu buah pemberitahuan untuk Anda tentang pelaksanaan seleksi kompetensi bidang SKB calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024. Menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B/3004/M.SM.01.00/2026 tanggal 9 Juni 2026 perihal penyesuaian kebutuhan P3K tahun 2024 Kabupaten MAPI bersama ini disampaikan pengumuman mengenai jadwal dan lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dengan metode Computer Assist Test atau CIT BKN. Adapun rincian pelaksanaan tes tersebut adalah sebagai berikut: jadwal pelaksanaan tes dan simulasi CIT BKN pada Kamis 25 sampai dengan 28 Juni 2026 untuk simulasi, sedangkan untuk Senin 29 Juni 2000 hingga Sabtu 4 Juli 2026 adalah ujian atau tes CAT. Untuk lokasi tes SMK Negeri 1 Oba dan SMP Negeri 1 Oba. Adapun rincian peserta SPB, yakni total pelamar terdaftar 1.730 orang dengan pelamar memenuhi syarat lulus administrasi sebanyak 1.707 orang, terdiri dari 205 tenaga guru, 105 tenaga kesehatan, dan 1.397 tenaga teknis. Dan yang tidak memenuhi syarat atau TMS, yakni sebanyak 23 orang. Adapun rincian peserta tes pada lampiran surat ini, dan berikut tata tertib pelaksanaan tes. Peserta wajib melaksanakan cek ulang atau cetak ulang kartu ujian melalui portal yang menggunakan akun masing-masing. Untuk pencetakan kartu ujian sementara berproses tim teknis BKN Pusat. Peserta wajib hadir di lokasi ujian 90 menit sebelum ujian dimulai untuk melakukan verifikasi berkas. Peserta juga wajib membawa dan menunjukkan asli dokumen berikut, yakni kartu ujian, cetak kartu peserta, dan kartu tanda penduduk, serta pakaian digunakan peserta saat ujian, laki-laki kemeja putih berkerah, celana bahan kain hitam, dan bersepatu. Sedangkan perempuan kemeja atau blus putih, rok celana bahan kain warna hitam dan bersepatu. Dilarang membawa alat komunikasi berupa handphone, kalkulator, jam tangan, perhiasan berlebihan, dan peralatan elektronik lainnya ke dalam ruang ujian. Peserta yang terlambat hadir dan tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan dinyatakan gugur. Peserta juga harus berada di KP paling lambat tanggal 24 Juni untuk mengikuti simulasi CAT. Bagi peserta yang tidak bisa cetak kartu ujian karena lupa password dapat menghubungi BKPSDM Kabupaten MAPI. Larangan pelaksanaan tes dalam rangka menjamin keobjektifan dan integritas seleksi. Seluruh peserta dilarang keras melakukan praktik percaloan, meminta bantuan orang lain dalam menjawab soal atau memberikan menerima suap dalam bentuk apapun. Pelanggar akan dikenakan sanksi hukum dan dibatalkan keikutsertaannya. Demikian informasi pemberitahuan yang disampaikan. Terima kasih. Tertanda Bupati MAPI, Kristosimos Yohanes Agawemu.

El Nino berikut informasi terupdate untuk Anda. Tiongkok ingin perluas stasiun luar angkasa. Tiongkok seiring pensiunnya ISS. Berikut informasi selengkapnya. Tiongkok berencana menggandakan kapasitas stasiun luar angkasa Tiangong dari 3 menjadi 6 modul dalam beberapa tahun ke depan. Ekspansi ini dilakukan untuk memenuhi meningkatnya kebutuhan penelitian ilmiah dan mendukung misi awak serta kargo. Mengutip dari space.com, Minggu 28 Juni 2026, Tiangong akan berubah dari konfigurasi berbentuk huruf T menjadi double T. Ini dilakukan dengan penambahan satu modul multifungsi dan dua modul eksperimen baru. Modul tambahan tersebut juga akan menyediakan lebih banyak port docking, sehingga diperkirakan akan lebih banyak pesawat antariksa dapat bersandar dan meningkatkan fleksibilitas operasional. Perluasan ini sebenarnya telah menjadi bagian dari rencana awal pembangunan Tiangong. Demikian juga disampaikan oleh peneliti Tiongkok Aerospace Science and Technology Corporation atau CICEC, Xiang Hong. Tahap pertama dimulai dengan peluncuran modul multifungsi berbobot sekitar 20 ton yang kemudian akan terhubung ke modul inti Tianhe. Tiongkok juga menyiapkan teleskop antariksa Songhyun yang dijadwalkan meluncur pada tahun 2027 nantinya. Teleskop ini memiliki cermin utama berdiameter 2 meter, sedikit lebih kecil dari Hubble, namun Hongtian disebut mampu menangkap bidang pandang sekitar 300 kali lebih luas. Songhyun diproyeksikan dapat mengatakan sekitar 400% langit menggunakan kamera resolusi 2,5 miliar piksel, dan teleskop ini akan berada di orbit yang sama dengan Tiangong sehingga dapat merapat untuk pengisian bahan bakar hingga peningkatan sistem. Ekspansi Tiangong dilakukan di tengah mendekatnya masa pensiun International Space Station atau ISS. Hal ini dinilai memperkuat ambisi Tiongkok untuk memperkuat kehadirannya dalam eksplorasi antariksa berawal. Ya, benar itulah informasi terupdate untuk Anda di

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony De Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan,

0: 101.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saudara, kami hadirkan rangkuman Warta Berita Paket Papua Sultan Sepekan edisi Minggu 28 Juni 2026 bersama Ade Irfan.

0: kembali dalam paket Papua Selintas Sepekan edisi hari Minggu 28 Juni 2026. Papua Selintas Sepekan akan menghadirkan rangkuman berbagai peristiwa dan informasi di tanah Papua yang terjadi selama sepekan ini. Selengkapnya bersama saya Adi Irfan. Majelis Rakyat Papua memperkuat masyarakat kampung memanfaatkan program strategis nasional Indonesia. Berikut laporan Naldi Saulia.
1: Ketua Majelis Rakyat Papua, Nerlinche Wamuar, terus mendorong percepatan pemetaan wilayah adat di daerah pengangkatannya, Port Mumbai. Langkah awal tersebut dilakukan di Kampung Nafri melalui pertemuan bersama masyarakat setempat yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah yang berlangsung Sabtu kemarin. Dikatakan pertemuan tersebut membahas pemetaan wilayah adat untuk mencegah terjadinya sengketa batas wilayah termasuk dalam pelaksanaan program strategis nasional oleh pemerintah pusat.
2: Tanah yang menjadi milik masyarakat itu sebatas di mana kita bisa kelola, begitu. Yang ada sertifikat kita, begitu. Tetapi yang lepas dari sejauh mata memandang kita itu adalah tanah negara. Tanah negara itu yang sekarang diusahakan oleh negara untuk kegiatan-kegiatan atau program PSN. Dengan demikian, kami minta untuk pemerintah lakukan atau programkan pemetaan wilayah tanah adat. Pemetaan wilayah tanah adat tadi hadir di tengah-tengah acara kita Bapak Ondwafi Sembekra, tapi Bapak sendiri adalah ketua Bapeda. Sehingga tapi masyarakat adat Port Mumbai meminta untuk pemerintah programkan program pemetaan wilayah tanah adat. Dengan adanya pemetaan wilayah tanah adat itu, masing-masing kampung dia tahu batas dengan kampung lain, dan satu kampung itu ada suku-suku di dalam, dan suku-suku satu dengan suku lain itu dia bisa tahu jelas batasnya. Kalau sudah terjadi pemetaan wilayah tanah adat, dan kami bisa lihat juga mana yang tanah adat dan mana yang tanah negara, begitu. Tetapi tadi kami sudah minta untuk pemerintah ke depan, nanti pemerintah bantu kami untuk pemetaan dan juga membuat sertifikat hak milik perorangan dan juga hak milik adat, begitu. Itu ke depan.
1: Sementara Kepala Kantor Wilayah PPN Provinsi Papua, Roy Wayoy, menjelaskan pengusulan sertifikasi tanah ulayat memiliki prosedur yang berbeda dengan tanah perorangan, di mana masyarakat adat tidak bisa langsung mengusulkan tanah wilayat ke BPN tanpa adanya surat keputusan penetapan dari kepala daerah agar riwayat tanah dan hasil penelitian yang jelas untuk menghindari konflik di kemudian hari.
3: Nah, pemetaan wilayah adat ini kan yang saya tadi sampaikan bahwa perlu kolaborasi dan sinergi. Kami tidak bisa bekerja sendiri, kita kan butuh, harus ada kesepakatan, harus ada keputusan, harus ada penetapan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini kan juga kembali ke masyarakat, masyarakat mau tidak untuk melakukan pemetaan, masyarakat mau tidak untuk disertifikatkan. Karena sebelum kami ukur itu harus kepada keputusan pemerintah daerah, harus ada penetapannya. Penetapan itu berdasarkan kesepakatan masyarakat adat, harus ada riwayatnya, harus ada penelitiannya, seperti itu. Nah, ini kita dorong. Nah, ini kan menjadi beban dari tiap pihak, baik masyarakat adat, pemerintah daerah, untuk bisa menyiapkan data awal, alas hak, berkaitan dengan subjek, siapa yang punya ini. Ada pengakuan, tidak ada keputusan, tidak ada pemerintah daerah terhadap masyarakat adat ini, pemilik tanah. Karena tidak bisa serta-merta masyarakat juga langsung usul ke kami. Untuk tanah ulayat itu tidak bisa, kecuali perorangan. Ya. Kalau tanah ulayat perlu ada penetapan pemerintah daerah. Itu sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014. Dan juga di kami keputusan Menteri Agraria nomor 14 tahun 2024 itu sudah diatur. Ini sinergi antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Agraria.
1: Ditambahkan Kepala Bapeda Kota Jayapura Robi Awi memastikan pertemuan tersebut akan dilanjutkan secara intensif, terutama dalam pemetaan batas wilayah agar setiap program yang dilakukan pemerintah lebih tepat sasaran serta adanya keterlibatan masyarakat adat selaku pemilik tanah wilayah.
4: Tujuan dari pertemuan ini yang pertama untuk bagaimana Kampung Nafri ini ke depan. Oleh karena itu, tadi disampaikan oleh beberapa OPD kepada kami masyarakat kampung, untuk potensi-potensi yang ada di Kampung Nafri dari sisi pertanian telah dijelaskan bahwa yang cocok ditanam di Kampung Nafri sesuai dengan data itu mereka juga sudah jelaskan. Yang kedua dari kehutanan juga bahwa lahan di Kampung Nafri itu juga ada batasan karena lahan-lahan ini juga menjadi kepentingan negara, hutan lindung dan lain-lain. Oleh karena itu, paling inti adalah semua materi yang disampaikan oleh para sumber dari provinsi itu akan menjadi catatan buat kami. dari sisi masyarakat kampung, tapi dari sisi adat. Untuk kami menindaklanjuti ke depan bersama kepala kampung untuk program-program yang cocok di Kampung Afri ke depan. Dan pertemuan hari ini bukan langsung akhir, tetapi akan melakukan lagi pertemuan-pertemuan, karena yang jelas kami di Kampung Afri itu ada kedua fian, yaitu kedua fian warga dan kedua fian Sebekra. Sehingga hal ini pasti ke depan kepala suku terus untuk di Sebekra kami juga pasti akan diskusi.
1: Nelik Saulia melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik Kota Jayapura temukan 7.000 usaha tidak lagi beroperasi jelang sensus ekonomi. Berikut laporan Reski Kurniawan.
5: Badan Pusat Statistik BPS Kota Jayapura menemukan sekitar 7.000 usaha tidak lagi beroperasi menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Temuan itu diperoleh setelah verifikasi data awal usaha yang akan menjadi sasaran pendataan. Kepala BPS Kota Jayapura Sugianto mengatakan data awal yang diterima BPS mencatat sekitar 38.000 usaha di Kota Jayapura. Namun setelah dilakukan pengecekan lapangan, jumlah usaha aktif berkurang menjadi 31.681 unit. Menurutnya data 31.681 usaha aktif tersebut menjadi dasar pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Jayapura. Pendataan dilakukan untuk memastikan kondisi real dunia usaha sekaligus memperbaharui basis data ekonomi daerah.
6: Jadi untuk data usaha yang ada di BPS sementara ini berjumlah 31.000 sekian. Data itu diperoleh dari hasil pemetaan BPS dengan data-data dari kementerian lembaga. Sehingga total data awal yang kita peroleh ada sekitar 31.000 sekian.
5: Diketahui sensus ekonomi 2026 di Kota Jayapura mulai dilaksanakan pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 253 petugas diterjunkan untuk mendata pelaku usaha di seluruh wilayah Kota Jayapura, termasuk kawasan perbatasan Skow. Berbeda dengan sensus ekonomi sebelumnya, pendataan tahun ini juga mencakup usaha pertanian dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan ekonomi dan program pemerintah. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Tinjau rumah susun Kejati Papua, Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian PKP pastikan rusun tersebut siap dihuni. Berikut laporan Arul Firmansyah.
7: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Republik Indonesia bersama Kejaksaan Tinggi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua melaksanakan peninjauan di rumah susun Kejaksaan Tinggi Papua yang berlokasi di kawasan BSG Kota Jayapura untuk memastikan kesiapan bangunan tersebut sebelum nantinya diserah terimakan secara penuh pada Agustus mendatang. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan pada Kementerian PKP Rini Diahmawarti menjelaskan pembangunan rusun Kejaksaan Tinggi Papua dilakukan secara bertahap sejak tahun anggaran 2024 hingga 2025 dan telah rampung pada Februari 2026 di atas lahan seluas 4.392 meter persegi. Pembangunan rumah susun tersebut menelan anggaran sekitar 45 miliar rupiah lebih dan mampu menampung kurang lebih 240 orang yang terbagi dalam 40 unit hunian. Bangunan rusun juga telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, termasuk perabotan dan berbagai peralatan penunjang lainnya. Adapun proses serah terima pertama telah dilakukan pada Februari 2026, sedangkan serah terima akhir direncanakan berlangsung pada Agustus 2026.

0: dapur dan ruang tamu. Serah terima FHO-nya, PHO-nya di bulan Februari 2026 dan rencana serah terima akhir yaitu di Agustus 2026. Jadi bisa langsung meskipun FHO belum dilaksanakan tapi bisa langsung ditempati oleh ASN Kejaksaan Tinggi Papua. Jadi kami juga mengharapkan agar rusun ini dipelihara dengan baik dan dikelola dengan baik supaya tidak terjadi penurunan kualitas. Jadi fungsi rusun itu dapat 100% optimal seperti itu.
1: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Dr. Jeverdian, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP atas dukungan yang diberikan melalui pembangunan rumah susun tersebut. Terkait dengan sejumlah fasilitas tambahan yang masih diperlukan, Jeverdian berharap adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Provinsi Papua, agar kebutuhan tersebut dapat segera terpenuhi secara bertahap.
2: Ini hari ini kita cek sama-sama dari Kementerian PKP, kita lihat kondisi real rusun ini sudah sangat baik sekali. Kami juga akan dalam waktu dekat akan segera menempati, dan sekali lagi terima kasih untuk Kementerian PKP atas pembangunan rusun ini yang merupakan dukungan nyata untuk aparat penegak hukum, bagaimana kami bisa bekerja dengan tenang untuk melayani hukum di tanah Papua ini.
1: Kajati Papua memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan rusun tersebut, termasuk dalam hal perawatan, agar nantinya rusun Kajati Papua ini bisa terus digunakan dalam jangka panjang, sehingga bisa mendukung produktivitas para ASN di lingkup Kejaksaan Tinggi Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Harga bahan pokok di Jayapura terus merangkak naik. Bawang merah kini tembus Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram.
4: Pergerakan harga bahan pokok di pasar tradisional saat ini cenderung dinamis dan fluktuatif. Kenaikan harga kini menjadi keluhan masyarakat dan banyak pihak di Jayapura. Di pasar pagi Paldam Jayapura, harga bawang merah melonjak dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Selain bahan bumbu dapur, bahan pokok kering seperti tepung terigu dan minyak goreng pun ikut naik dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dirasakan langsung oleh para pedagang di lapangan. Irul, seorang tukang sayur di pasar pagi Paldam Jayapura, mengaku kenaikan harga bahan pokok membuat daya beli pembelinya semakin berkurang.
5: Agak naik semua ini, Mbak, barang semua barang nih. Barang yang kering, yang basah, pokok bawang merah sudah agak naik. Tapi itu kalau nggak ada kiriman tuh mahal, Mbak, 100 lebih. Sekarang 85, 90, bawang merah 70, Surabaya ada 80, cabai Padang keriting. Sekarang 70, 65, kemarin sampai 80. Yang kering-kering itu naik semua, Mbak. Tepung, beras itu sudah naik, minyak goreng itu. Ongkosan kontainernya naik, mungkin juga pengaruh BBM juga, tuh. Sepi sekarang kan, Mbak. Nggak menurun juga. Yang maunya stabil saja, Mbak. Nggak usah mahal-mahal, nggak usah terlalu murah gitu toh, biar kebutuhannya itu orang belanja juga itu toh, tidak beratan gitu toh, kalau terlalu mahal juga kasihan dan lain-lain. Tapi barang kering-kering semua naik semuanya sama saja.
4: Tak hanya pedagang sayur, para penjual makanan pun merasakan dampak yang sama. Biaya bahan baku mereka membengkak, namun sebagian memilih bertahan dengan harga jual yang lama demi tidak kehilangan pembeli. Seorang penjual makanan Bude Oyi mengungkapkan keluhannya sekaligus harapannya agar bahan pokok tidak terus-menerus naik.
6: Karena naik semua barang, banyak cabai, bawang merah sih yang paling tinggi. Biasanya 50, sekarang 80, kayak bawang merah itu sampai 90. Biasanya cuma 60, 50, 55.
7: Semua naik, Mbak, biar minyak goreng apa, naik semua.
6: Kasian tuh, maksudnya gak semua kasih naik segini, nanti orang gak beli lagi. Kayak bisa kayak semula harga-harga gitu, gak melonjak tuh. Kalau sudah naik nggak mau turun-turun.
4: Kenaikan harga bahan pokok yang terjadi belakangan ini dinilai memberikan tekanan nyata bagi masyarakat kecil, baik konsumen, pedagang sayur maupun pelaku usaha makanan di Jayapura. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga sebelum dampaknya semakin meluas. Adi Karlina melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Papua mencatat penambahan kasus malaria masih tinggi dengan sekitar 1.000 kasus baru setiap bulan. Peningkatan ini dipengaruhi curah hujan yang tinggi serta penguatan deteksi dini di fasilitas kesehatan.
8: Dinas Kesehatan Papua mencatat penambahan kasus malaria masih tinggi. Setiap bulan terdapat sekitar 1.000 kasus baru yang dilaporkan dari 9 kabupaten dan kota di Papua. PLT Kepala Dinas Kesehatan Papua, Beri Wopari, mengatakan tren kasus malaria

0: saat ini mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Menurut Berry, peningkatan kasus dipengaruhi kondisi cuaca dengan curah hujan yang tinggi. Kondisi tersebut menciptakan lebih banyak tempat berkembang biak nyamuk penyebab malaria.
1: Jadi memang saat ini kalau secara angka capaian saya belum membuka data pagi ini, tetapi kalau kita lihat tren yang ada, rata kenaikan setiap bulan itu kita bisa sampai 200 kasus baru tiap bulan. Kami dapat kasus baru malaria yang dilaporkan dari puskesmas-puskesmas dan juga rumah sakit yang kami rekap. Dan itu di Kota Jayapura, jadi kalau kita hitung untuk 9 kabupaten kurang lebih bisa sampai 1000-an kasus. Itu penambahan kasus baru per bulan dari 9 kabupaten kota.
2: Kalau lihat trennya ini normal kah atau ada ya, peningkatan?
1: Kalau tren yang ada ini terjadi peningkatan. Peningkatan penambahan kasus baru malaria. Yaitu diakibatkan antara lain karena pertama kita saat ini situasi iklim cuaca yang panas hujan panjang hujan itu sangat berkontribusi di situ untuk perlindungan nyamuk.
0: Selain itu peningkatan penemuan kasus juga dipengaruhi upaya deteksi dini yang diperkuat di puskesmas dan fasilitas kesehatan. Meski demikian, Berry menegaskan peningkatan penemuan kasus menunjukkan layanan kesehatan semakin aktif melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura berhasil gagalkan upaya peredaran 1,6 kg ganja di Jayapura.
4: Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis ganja seberat 1.644 gram atau sekitar 1,6 kg dalam sebuah operasi penegakan hukum yang dilakukan di kawasan BSG, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial JH berusia 33 tahun yang berstatus sebagai warga negara Papua Nugini. Tersangka ditangkap setelah tim Opsnal Satres Narkoba menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan peredaran ganja di wilayah BSG dan sekitarnya. Kasatres Narkoba Polresta Jayapura Kota AKP Febri Pardede mengatakan, berbekal informasi tersebut, tim Opsnal langsung bergerak melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 2 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, tim Opsnal berhasil mengamankan seorang pria beserta barang bukti berupa ganja kering siap edar. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan 62 bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi ganja. Barang bukti tersebut disimpan dalam sebuah tas ransel hitam yang digunakan oleh pelaku untuk menyimpan barang haram tersebut. Lanjut AKP Febri Pardede, dari hasil penyidikan sementara, tersangka mengaku memperoleh ganja tersebut dari seorang warga PNG berinisial M. Barang tersebut rencananya akan diedarkan di Kota Jayapura dengan harga Rp500.000 per bungkusnya.
5: Sekitar pukul 2.30 pagi, itu bertempat di Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. Kita berhasil mengamankan satu orang berinisial JH, laki-laki, umur 33 tahun, berkewarganegaraan Papua Nugini. Untuk modus operandi yang bersangkutan, kedapatan membawa barang bukti berupa narkotika, golongan 1 jenis ganja di berat bersih 1644,76 gram, lebih dari 1,5 kilo. Adapun modus operandi yang bersangkutan berdasarkan pengakuan pelaku, dia hendak menjual ganja tersebut di sekitaran Kota Jayapura dengan harga satu bungkus plastik ini kisaran Rp500.000. Kemudian yang bersangkutan mengakui untuk ganja ini diperoleh dari PNG.
4: Ditegaskan AKP Febri Pardede, Polresta Jayapura Kota akan terus meningkatkan pengawasan dan peningkatan terhadap berbagai bentuk peredaran gelap narkotika, khususnya yang melibatkan jaringan lintas negara. Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolresta Jayapura Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, dan atas perbuatannya itu, tersangka akan dijerat dengan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana yang telah disesuaikan dengan ketentuan terbaru, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Saudara, demikian paket Papua Selendang Sepekan edisi kali ini. Saya Ade Irfan, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Ya, pendengar Bursa dari Merauke, saat ini Anda akan kami hadirkan laporan langsung ya dari Bapak Ibda Salmon Dumgair selaku Ketua Tim Kontingen PES Parawi Papua Selatan tahun 2026 terkait closing ceremony PES Parawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat. Halo, selamat malam Pak Salmon.
1: Selamat malam Pak, dengan Pak Salmon dari Manokwari.
0: Oke, apa kabarnya untuk malam hari ini Bapak?
1: Puji Tuhan, kabar baik. Malam hari ini kita semua dalam melakukan sukacita mengikuti acara closing ceremony PES Parawi ke-14 Nasional tahun 2006 di Manokwari, Papua Barat, Pak.
0: Baik, puji Tuhan ya, kabar baik datang dari Manokwari. Dan juga tentunya boleh dibantu informasi terkait dengan kondisi saat ini di acara closing ceremony PES Parawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat.
1: Baik, terima kasih Pak Aldo dan seluruh pendengar masyarakat Papua Selatan dengan Ibda Salmon Dumgair, Ketua Tim Kerja PES Parawi Papua Selatan. Saat ini saya melaporkan langsung dari lapangan Boras Manokwari, Papua Barat. Closing ceremony penutupan PES Parawi ke-14 tahun 2006 di Manokwari, Papua Barat. Tentunya acara ini baru saja diawali dan dengan ibadah penutupan yang dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Dr. George Rumbekwan, dan saat ini sedang persiapan untuk dilanjutkan dengan seremonial penutupan yang direncanakan akan ditutup oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA. Demikian Pak untuk sementara.
0: Oke, untuk kondisinya sangat luar biasa ya. Dan terkait dengan hasil lomba terkhususnya untuk kontingen Papua Selatan, Pak.
1: Ya, perlu kami laporkan juga kepada seluruh pendengar masyarakat Papua Selatan bahwa puji Tuhan kontingen Papua Selatan kami boleh mengikuti 4 kategori lomba yaitu solo remaja putra dan putri, kemudian musik pop gerejawi, selanjutnya paduan suara dewasa campuran. 4 kategori kita telah ikuti dengan baik. Peserta atau kontingen Papua Selatan telah menampilkan yang terbaik dan saat ini kita masih menunggu detik-detik pengumuman pemenang untuk 4 kategori ini. Perlu kami bocorkan sedikit untuk pemenang grand prize untuk kategori PSDC dari Sulawesi Utara. Itu untuk sementara ya, bocoran untuk khusus paduan suara dewasa campuran. Kategori yang lain sementara kita menunggu detik-detik untuk pengumuman dari panitia penyelenggara. Demikian Pak.
0: Oke, berarti memang kontingen Papua Selatan mengikuti 4 kategori yang tentunya nantinya akan diumumkan sembari menunggu hasil dari pengumuman yang akan dilaksanakan ya Pak.
1: Betul.
0: Ya, besar harapan Pak Salmon dalam kegiatan kali ini PES Parawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat bagaimana Pak?
1: Ya, terima kasih. Tentunya harapan kita baik dari kontingen Papua Selatan tapi juga LPPD Papua Selatan. Kita menyadari kita baru pertama kali mengikuti event nasional seperti ini dan memang tentu membutuhkan kesiapan yang begitu baik. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa di tengah keterbatasan waktu kita, puji Tuhan kita bisa tampil dengan yang terbaik. Kita sudah memberikan persembahan yang terbaik dan selanjutnya kita menyerahkan kepada penilaian Dewan Juri. Apapun yang disampaikan kita syukuri dan itulah hasil kita yang sudah kita berupaya. Demikian Pak.
0: Oke, berarti memang suatu puji syukur ya untuk mengikuti kegiatan pada kali ini, segmen tahun ini, dan juga apapun hasilnya tetap menjadi suatu kebanggaan untuk kontingen Papua Selatan ya Pak.
1: Iya, betul sekali Pak.
0: Iya, baik. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak terkait
1: baik, Pak,
0: dengan kegiatan?
1: Ya, terima kasih dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini masyarakat yang hadir, baik masyarakat Papua Barat sendiri maupun dari 38 kontingen kurang lebih 12.000 peserta yang hadir memadati lapangan Borasi Manokwari Papua Barat untuk mengikuti upacara penutupan PES Parawi ke-14 tahun 2006 kali ini. Jadi lapangan saat ini meriah sekali Pak.
0: Oh, sangat luar biasa ya, berarti memang antusiasnya sangat ramai dan begitu luar biasa untuk malam hari ini. Oke, okay. Baik Pak, terima kasih untuk laporan terkait dengan closing ceremony pada malam hari ini Pak untuk kami di Prosatu RRI Merauke.
1: Baik, terima kasih dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada seluruh dukungan masyarakat Papua Selatan, Bapak Gubernur, Bapak Bupati dan seluruh masyarakat Papua Selatan telah mendukung kontingen PESPRO Papua Selatan dan kami boleh tiba di Manokwari dengan selamat dari hari pertama sampai dengan hari ini.
0: Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sampai jumpa untuk laporan-laporan berikutnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam. Shalom.
0: Selamat malam, shalom, dan salve untuk kita semua.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026 dengan penuh sukacita dan semangat kebersamaan. Atas nama pemerintah Kabupaten Merauke, saya Yosep Bladip Gepse SH LLM, Bupati Kabupaten Merauke.
1: Dan saya Nyonya Nova Gepse, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Merauke, mengucapkan
0: Selamat Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 kepada seluruh keluarga di Kabupaten Merauke. Melalui momentum Harganas ke-33 ini, saya mengajak seluruh ayah di Kabupaten Merauke untuk meluangkan waktu yang berkualitas bersama keluarga, aktif terlibat dalam pengasuhan anak, mendukung pendidikan dan kesehatan keluarga.
1: Saya juga mengajak

0: stunting. Keluarga yang kuat akan menjadi pilar penting dalam mendukung pembangunan Kabupaten Merauke yang maju, mandiri, dan sejahtera.
1: Mari kita jadikan keluarga sebagai tempat pertama dan utama dalam menanamkan nilai-nilai kasih sayang, gotong royong, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama. Selamat Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Ayah wajib hadir dari keluarga untuk Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.

itu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Supoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Rio juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pagi itu di sebuah rumah sederhana, Ibu Rina tampak gelisah. Di tangannya, selembar brosur tentang imunisasi campak terlipat rapi. Namun hatinya masih penuh tanya.
3: Pak, nih dari puskesmas. Katanya minggu depan ada imunisasi campak untuk Dika.
4: Ya bagus dong, Bu. Supaya Dika terlindungi.
3: Tapi, Pak, aku kok masih kepikiran soal vaksin itu ya?
4: Kepikiran gimana, Bu?
3: Aku takut, Pak. Tapi ini bukan tanpa alasan. Tadi siang tuh, aku kan ngobrol sama Bu Sari. Katanya ada anak tetangga kampung sebelah yang habis vaksin malah panas tinggi, bahkan kejang, dan harus dirawat.
4: Aku juga pernah mendengar cerita seperti itu. Tapi kita gak tahu pasti kejadian bagaimana. Terkadang cerita di masyarakat itu pasti ditambah-tambahin.
3: Ya tapi kan tetap saja, Pak, itu anak orang. Kalau itu terjadi sama Dika gimana? Aku gak sanggup kalau lihat dia kesakitan, Pak.
4: Aku juga gak mau Dika kenapa-kenapa, Bu. Tapi kita juga harus lihat sisi lainnya.
3: Sisi lainnya gimana toh, Pak? Kan banyak tuh yang bilang sekarang vaksin itu macam-macam. Ada yang bilang gak halal lah, ada yang bilang cuma bisnis lah.
4: Nah, itu yang harus kita hati-hati. Informasi sekarang gampang sekali menyebar, tapi belum tentu itu benar. Kita dengar dari siapa? Dari tetangga, dari grup WhatsApp. Belum tentu dari sumber yang jelas.
3: Jadi bingung. Terus aku harus percaya siapa dong, Pak?
4: Kita cari informasi yang benar dulu dong, Bu. Dari dokter, dari tenaga kesehatan. Mereka belajar dan tahu soal ini.
3: Aku cuma takut salah langkah, Pak. Kalau aku ikut vaksin, takut efeknya. Kalau nggak ikut, ya takut Dika sakit, Pak.
4: Itu wajar, Bu. Semua orang tua pasti punya rasa takut seperti itu.
3: Kemarin Bu Sari juga bilang, Pak, dulu waktu kecil dia tuh gak divaksin, tapi sehat-sehat saja sampai sekarang.
4: Iya, tapi kondisi sekarang ini beda, Bu. Penyakit bisa lebih cepat menyebar. Apalagi sekarang katanya kasus campak lagi meningkat.
3: Aku juga dengar gitu, Pak. Katanya tuh ada beberapa anak di desa sebelah kena campak, Pak.
4: Nah, itu yang bikin aku justru makin berpikir. Mungkin vaksin ini penting untuk mencegah hal yang buruk untuk anak kita, Bu.
3: Lah, tapi efek sampingnya, Pak?
4: Setiap tindakan pasti ada resiko, Bu. Bahkan obat biasa saja ada efek sampingnya. Tapi biasanya vaksin itu efeknya ringan, seperti demam sebentar.
3: Tapi kalau yang berat itu?
4: Kasus berat itu jarang sekali, Bu. dan biasanya ada penanganannya. Yang lebih berbahaya justru kalau kena penyakitnya langsung tanpa perlindungan.
3: Aku cuma ingin yang terbaik untuk Dika, Pak.
4: Aku tahu, Bu. Dan justru karena itu, kita harus ambil keputusan dengan kepala dingin, bukan karena takut atau ikut-ikutan omongan orang lain.
3: Ya, jadi menurut Bapak, kita harus bagaimana nih, Pak?
4: Besok kita ke puskesmas. Kita tanyakan langsung ke dokter. Kita dengar penjelasannya bagaimana. Setelah itu, kita putuskan bersama.
3: Iya, iya deh, Pak. Daripada terus bingung begini ya.
4: Nah, yang penting kita cari kebenaran, bukan sekedar cerita.

0: Kok ramai sekali ya? Banyak anak yang sakit kali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Mungkin memang lagi musim penyakit.
0: Tolong beri jalan. Anak ini kondisinya darurat.
2: Dok! Tolong anak

0: dunia, Pak.
1: Ya, kita doakan yang terbaik, Bu. Udah, kita masuk ke ruangan Dokter Jen dulu.
2: Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Mari, silahkan duduk, Bapak, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?
3: Terima kasih, Dok. Maaf sebelumnya, Dok. Tadi di luar anak yang dirujuk itu karena campak ya, Dok?
2: Iya, Bu. Kondisinya sudah cukup berat. Kami harus merujuk ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap.
1: Memangnya bisa separah itu ya, Dok?
2: Bisa, Pak. Campak bukan hanya ruam di kulit. Pada beberapa kasus bisa menyebabkan komplikasi seperti radang paru, diare berat, bahkan infeksi otak.
3: Apa? Infeksi otak, Dok?
2: Iya, Bu. Itu yang paling kami khawatirkan. Apalagi pada anak yang belum memiliki kekebalan, misalnya belum diimunisasi.
3: Dok, jujur saja, saya sempat ragu untuk imunisasi anak saya, Dika.
2: Tidak apa-apa, Bu. Banyak orang tua yang punya kekhawatiran yang sama. Boleh saya tahu apa yang membuat Ibu ragu?
3: Saya takut sama efek sampingnya, Dok. Katanya bisa demam tinggi, bahkan kejang. Terus banyak juga tuh yang bilang kalau vaksin itu belum tentu aman, Dok.
2: Kekhawatiran itu wajar, Bu. Tapi perlu diluruskan. Efek samping vaksin memang ada, tapi umumnya ringan, seperti demam atau anak jadi rewel 1-2 hari.
3: Terus kalau yang sampai kejang itu gimana, Dok?
2: Kejang demam bisa terjadi pada sebagian kecil anak, tapi biasanya tidak berbahaya dan bisa ditangani. Yang penting, Bu, orang tua tahu cara mengatasinya dan segera ke fasilitas kesehatan.
3: Oh, jadi resikonya kecil ya, Dok?
2: Sangat kecil, Bu, dan jauh lebih kecil dibandingkan resiko jika anak terkena campak tanpa perlindungan.
1: Kalau vaksin itu sendiri, Dok, apakah benar-benar melindungi ya, Dok?
2: Iya, Pak. Vaksin membantu tubuh membentuk antibodi. Jadi, kalau virus campak masuk, tubuh sudah siap melawan.
3: Berarti anak yang tadi, Dok, itu belum divaksin ya?
2: Dari riwayatnya belum lengkap imunisasinya, Bu.
3: Oh, Dok, tadi itu kan saya lihat sendiri, ibunya panik sekali, Dok.
2: Itulah yang sering terjadi, Bu. Banyak yang baru menyadari pentingnya imunisasi setelah melihat langsung dampaknya.
1: Dok, jujur saja, kami tadi datang itu masih ragu. Tetapi setelah melihat itu, rasanya kami tidak ingin mengambil resiko.
2: Keputusan terbaik adalah keputusan yang didasari pemahaman, Pak.
3: Dok, kalau Dika divaksin, apa yang harus kami siapkan nih, Dok?
2: Begini, Bu, pastikan Dika dalam kondisi sehat saat imunisasi. Setelah itu, mungkin akan demam ringan. Cukup diberi obat penurun panas. Banyak istirahat dan penuhi nutrisinya.
3: Oh, baik-baik, Dok. Kami ingin Dika diimunisasi aja deh, Dok.
2: Siap.
4: Dilema itu akhirnya terjawab, bukan sekedar memilih antara percaya atau takut, tapi memilih berdasarkan pengetahuan dan kasih sayang. Keputusan itu akhirnya lahir bukan dari paksaan, bukan dari ketakutan semata, tapi dari pemahaman dan pengalaman yang membuka mata. Terkadang, kita baru benar-benar mengerti arti perlindungan setelah melihat betapa berbahayanya kehilangan itu. Demikian drama radio Pilihan Yang Tak Mudah, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jenis.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
0: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia tertulis Atlas.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1500

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak.

0: saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
3: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya, beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
1: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
2: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
4: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi isi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
2: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
4: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
5: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, terus sudah untuk memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah, kemudian kita tidak lanjut bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi, bersama dengan Bapak BRIN, yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satya, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
4: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Polri adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
2: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
3: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
2: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
3: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
2: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
7: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahir solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
6: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
7: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
8: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atau beberapa persoalan. Nah, oleh karena itu, BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
7: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian

0: Husnunia Halim mengatakan, pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
1: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
2: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah, ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita, bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana? Gitu.
0: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Fiko Alhadi.
4: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
5: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
4: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
6: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang di mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di

0: karpas monitoring penyu.
1: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
4: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
5: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaji, ya. Kita sudah beberapa kali mengalami tahapan-tahapan di persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat, gitu, lebih cepat dan lebih akurat, gitu. Jadi kita melakukan penambahan tenaga dan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
4: Sementara itu, salah seorang jemaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Roli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sikap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
6: Tidak ada, Alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya Masya Allah. Setiap itu ada petugas haji, layanannya juga oke.
4: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan melancarkan proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagi Permusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Marain. Ain.
7: Baik, mendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
8: Yang sekarang berjumlah 143 yang kembali 391 yang satu 49 meninggal dunia di sana dan yang satu pulang cepat di sana. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
7: Diketahui secara secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, bersama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting harus sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus udah prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja kali melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah atau World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa melihat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa melihat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi pelayan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0971 321 401 dan 0971 333 0745. SMS dan WA 0852 7511 2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke Malam.

Senang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Pendengar Satu Hari Merauke, tentunya Anda dapat bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam hari ini di 0913.307.45 dalam edisi Minggu 28 Juni 2026.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Oh, Bang Abdul, apa kabarnya untuk malam hari ini?
1: Kalau kabar saya baik, sehat, walafiat.
0: Oke.
1: Bang Aldo kah?
0: Iya, dengan Aldo. Bang Abdul mau request lagu apa nih? Request special weekend, bebas.
1: Oh, bebas ya?
0: Iya.
1: Baik. Kalau lagunya Naf?
0: Lagunya Naf?
1: Iya, akhirnya aku menemukanmu.
0: Oke, boleh salam-salamnya.
1: Ya, salam-salam ya kepada teman-teman pendengar Radio Satu Merauke.
0: Ya.
1: Antara lain ya, ada Bang Luhut di Tepanuli, Sumatera Utara. Kemudian ada Pak Freddy di Seringgu.
0: Ya.
1: Nah, di Buranggaram. Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah. Pak Nasrun di Parigi Muton, Sulawesi Tengah. Berikutnya ada Ibu Natalia di Tolitoli.
0: Iya.
1: Di Bogor. Mbak Igati di Wonosobo, Jawa Tengah. Hmm? Berikutnya ada Mbak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Dan ya, semua teman-teman pendengar dari Persatu Merauke dimanapun berada, saya semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu ya pada malam hari ini. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, Anda dapat bergabungnya bersama kami. Dan berikut dia lagu requestan dari Bang Abdul ya, dari Kalteng, yang jadi akhirnya aku menemukanmu dari Naf. Selamat menikmati.

Tari Povang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solopan dan Batin Sobango. Tari Povang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai

0: rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.

Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga

0: Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, Bang Luhut.
1: Halo, halo Ruang Rindu. Dengan Leman di Lampung.
0: Dengan siapa?
1: Leman di Lampung.
0: Bang Herman?
1: Leman.
0: Oh, Bang Leman. Apa kabarnya tuh malam
1: baik, hari ini? Baik, sehat. Alhamdulillah. Ini Bang siapa nih?
0: Dengan Aldo, Bang Leman.
1: Oh, Bang Aldo yang tugas malam ini ya. Oke, selamat malam. Selamat tugas, sampai tuntas, sampai selesai. Bang Aldo.
0: Iya. Mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Request. Lagunya Hati Seteguh Kang saja, Bang Aldo.
0: Bagaimana?
1: Hati Seteguh Kang judulnya. Jamal Midat.
0: Mati sesugukan?
1: Hati, hati, hati seteguk.
0: Hati terteguk?
1: Seteguk, Kang. Jamal Medat.
0: Boleh dibantu? Ya. Suaranya kurang besar di kami.
1: Hati seteguk, Kang. Jamal Medat.
0: Jamal?
1: Medat, 28.
0: Sebentar ya.
1: Iya, Jamal Medat, hati seteguk, Kang, Bang Aldo. Asalnya. Halo?
0: Halo, Jamal Abdillah.
1: Jamal Medat.
0: Oke, Jamal Medan.
1: Medat, Datan.
0: Oke.
1: Ya, itu aja Bang Aldo. Oke, selamat malam.
0: Salamnya. The fuck, tidak tahu. Ya, Anda juga akan dengarkan ya dari kegiatan request malam hari ini ya dari Jamal Mirdad. Hati Seteguh Karang ya, requestan dari Bang Leiman pada malam hari ini. Itu selama mendengarkan.

0: coba nelfon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memorial Lagu.
0: Iya, dengan Kak Ayu?
1: Iya.
0: Oke, Kak Ayu dari Ambon?
1: Ambon, ibu kota provinsi, saya di Pulau Seram.
0: Oh, Seram. Apa kabarnya dari Seram untuk malam hari ini?
1: Seramnya baik aja, tapi lagi hujan nih. Kita di Kota Masohi, cuaca saat ini kurang begitu bagus ya.
0: Oh, siap. Iya. Kak Ayu, mau request lagu apa nih, Kak?
1: Oh, saya yang... Tapi di listnya ada atau saya pilih nih?
0: Pilih, Kak. Kita special weekend, requestan dari pendengar.
1: Special weekend, lagunya... Lagunya bebas atau?
0: Bebas, Kak. Dari seluruh tahun mancanegara, gas.
1: Kau Auraku dari Ada Band.
0: Bagaimana, Kak?
1: Kau Auraku dari Ada Band.
0: Oke, Auraku dari Ada Band ya.
1: Iya.
0: Oke, boleh salam-salamnya, Kakak.
1: Salamnya buat Bunda Ines, yang ada di Merauke, Bu Sri juga, sehat-sehat selalu, salam sejahtera. Buat Pak Freddy, juga Bu Tri, sehat-sehat juga, mudah-mudahan sehat biasa. Buat Mbak Esa, juga untuk Pak Tenis ya, selalu juga Pak Bimi. Siapa lagi, Pak Petit Galus, putra-putra semua yang ada di sana, di Merauke, sehat-sehat semuanya. Mbak Yunus, Muria, Jakarta. Bintang Pratama, Pak Amali juga, Pak Nasrun, Bang Leman. Di Banda Aceh, Pak Cetak Bintang Ameh bersama Kak Anies juga selalu sehat di sana. Dan mudah-mudahan kita semuanya sentiasa menolong Pak Mbak Esa juga buat Pak Bidijo atau Pak Bidi mungkin lagi mendengarkan dari RRI Merauke di Tokyo, juga untuk yang ada di Kakak Puja yang ada di Bintuni ya Bang ya. Halo?
0: Iya, halo.
1: Kakak Puja yang di Bintuni itu?
0: Iya, Bintuni kakakku.
1: Sehat-sehat buat Kakak Puja bersama keluarga salam sejahtera. Terima kasih Bang ya, selamat kembali pulang, hati-hati di jalan nih.
0: Danke,
1: selamat malam.
0: Danke Yeju. Kakak Ayu di Seramnya maksud kami. Ya, berikut ya. Pendengar, requestan dari Kakak Ayu ya, ada Kau Auraku dari Ada Band. Selamat mendengarkan.

0: ini toh video
1: guys,
0: film
1: kemarin. Jangan gitulah, kan belum tentu dia kalah.
2: Ya, ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti

selama masih ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Kita hanya benar-benar kalah kalau kita berhenti berusaha.

Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang senang pergi keluar istana dan mengamat-amati rakyatnya. Suatu hari ia memutuskan untuk menaruh sebuah batu besar di persimpangan jalan lalu bersembunyi di semak-semak. Setelah beberapa jam muncullah dua orang pedagang yang menaiki kereta kuda mereka. Melihat batu besar yang menghalangi jalan tersebut, mereka menggerutu dan memilih jalan memutar balik. Lalu berkata, "Hah, bagaimana raja ini? Ada batu besar seperti ini tidak segera dibereskan," ucap salah satu pedagang dengan kesal. Beberapa jam setelah pedagang tersebut lewat, muncullah seorang petani yang memikul sayur-sayurannya. Melihat batu besar menghalangi jalan tersebut, ia pun menaruh sayurannya di tepi jalan dan mulai mendorong batu tersebut. Sedikit demi sedikit, batu besar itu bisa digeser dan jalan kembali normal. Petani itu kemudian kembali ke tempat di mana ia meletakkan sayurannya. Ia menemukan sekantong koin emas beserta sebuah catatan dari raja. "Kuberikan emas ini sebagai salah satu hadiah karena telah memindahkan batu besar tersebut." Hal baik yang bisa kita dapatkan dari cerita inspiratif ini adalah kemauan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Seperti petani tadi, saat melihat sebuah batu di jalan, meski bukan tanggung jawabnya dan tidak tahu akan diberikan imbalan, ia rela menyingkirkan batu besar itu. Sedangkan pedagang tersebut adalah contoh masyarakat yang selalu menyalahkan pemerintah atas segala musibah yang terjadi. Padahal mereka berdua bisa saja menggunakan kudanya untuk menarik batu itu dengan mudah. Tapi mereka lebih memilih untuk marah-marah dan menyalahkan pemerintah dibandingkan menyelesaikan masalah tersebut untuk kepentingan bersama.

Anda sedang mendengarkan esensi buku, ringkasan novel berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie.

Novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin mengisahkan tentang perjalanan hidup Arjuna, seorang lelaki muda yang merasa kehilangan dan terluka oleh peristiwa tragis dalam hidupnya. Ia ditinggalkan oleh kekasihnya, Dian, yang meninggalkannya tanpa alasan yang jelas, meninggalkan Arjuna dalam kebingungan dan kesedihan yang mendalam. Kisah dimulai dengan Arjuna yang tinggal di sebuah rumah tua yang ditinggalkan di tengah hutan. Di sana, ia menemui seorang penulis tua bernama Ajisaka yang menjadi mentor dan teman bagi Arjuna. Ajisaka mengajarinya berbagai pelajaran tentang kehidupan, cinta, dan perjalanan rohani. Arjuna kemudian memutuskan untuk memulai perjalanan fisik dan spiritualnya dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ditinggalkan oleh Ajisaka. Selama perjalanan ini, Arjuna bertemu dengan berbagai orang yang berpengaruh dalam hidupnya. Ia bertemu dengan gadis bernama Tim-Tim yang menjadi teman dekatnya. Tim-Tim membantu Arjuna untuk melepaskan dendam dan kebencian yang ia rasakan terhadap mantan kekasihnya, Dian. Arjuna juga bertemu dengan seorang wanita yang memimpin komunitas spiritual Nyi Roro Kidul yang memberikan pandangan baru tentang kehidupan dan cinta. Pada saat yang sama, Arjuna juga terlibat dalam pertempuran batinnya sendiri. Ia harus menghadapi rasa sakit yang mendalam akibat cinta yang hilang dan memahami bahwa pengampunan adalah kunci untuk melepaskan diri dari beban masa lalu. Melalui perjalanan ini, Arjuna belajar bahwa daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Seiring waktu, rasa sakit akan memudar dan membantu kita tumbuh lebih kuat. Salah satu tema utama dalam novel ini adalah perjalanan batin dan pencarian makna dalam hidup. Arjuna mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang eksistensi, cinta, dan tujuan hidup. Ia menemukan petunjuk dan inspirasi dari berbagai orang yang ia temui selama perjalanan, dan prosesnya menjadi semacam pencarian rohani yang mendalam. Terelie juga menggarap tema cinta dengan cermat dalam novel ini. Kisah cinta Arjuna dan Dian adalah latar belakang utama yang membawa Arjuna pada perjalanan pencarian makna hidupnya. Konflik dan perasaan Arjuna tentang cinta yang hilang menciptakan ketegangan emosional yang kuat dalam cerita. Gaya penulisan Terelie dalam buku ini sangat puitis dan mengandung banyak pemikiran filosofis. Ia menggunakan bahasa yang indah dan gambaran yang mendalam untuk menggambarkan perasaan dan pemikiran tokoh-tokohnya. Buku ini bukan hanya kisah cinta dan pertumbuhan pribadi, tetapi juga sebuah eksplorasi filosofis tentang makna hidup dan pengampunan. Novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin oleh Terelie adalah kisah tentang cinta, pertumbuhan, dan pencarian makna dalam hidup. Melalui perjalanan Arjuna, pembaca diajak merenungkan pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang eksistensi dan cinta. Buku ini juga menggambarkan pentingnya pengampunan dan kebebasan dari beban masa lalu untuk mencapai kedamaian dan pertumbuhan pribadi. Gaya penulisan penyair ini yang puitis dan indah menjadikan novel ini karya yang sangat memikat dan memberikan inspirasi.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

Jawa Timur mengoperasikan sebanyak 28 hingga 30 armada kapal feri setiap hari untuk mempercepat penanganan kepadatan dan mengurai antrian kendaraan. General Manager PT STP Indonesia Feri Cabang Ketapang, Arief Eko Kurniasyah, menyampaikan sebagai langkah percepatan layanan SDP, termasuk dukungan kapal pada dermaga Bulusan, dermaga LCM, dan juga dermaga Ponton guna meningkatkan kapasitas angkut. Menurutnya pengaturan dermaga juga disesuaikan berdasarkan karakteristik dari kendaraan. Dan untuk kendaraan pribadi diprioritaskan melalui dermaga MB1, MB2, dan MB3, dan dermaga Ponton. Kita beralih ke informasi lainnya. PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat mencatat telah terjadi penurunan durasi gangguan listrik per pelanggan hingga 12% pada semester 1 2026. Penurunan gangguan tersebut merupakan hasil penguatan sistem kelistrikan dan peningkatan keandalan layanan. General Manager PT PLN Persero UIE Papua dan Papua Barat Robert Rumsau mengatakan capaian tersebut menunjukkan upaya perusahaan dalam meningkatkan kualitas pasokan listrik kepada masyarakat terus membuahkan hasil. Menurutnya selain menurunkan durasi gangguan, PLN juga berhasil menekan frekuensi gangguan listrik per pelanggan hingga 43% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, menyampaikan jumlah korban meninggal akibat gempa bumi yang mengguncang Venezuela pada Rabu lalu telah bertambah menjadi 1.430 orang. Menurut Rodriguez, Venezuela mencatat sebanyak 430 gempa susulan berkekuatan ringan hingga sedang setelah dua gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 dan 7,5 melanda Venezuela. Rodriguez menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada ribuan korban bencana alam ini. Dia menyebut puluhan ribu orang masih bekerja non-stop dalam operasi pencarian dan penyelamatan. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama turun ke posisi ketujuh klasemen sementara Moto3 2026 setelah gagal menyelesaikan balapan GP Belanda di sirkuit Assen. Veda tidak mendapatkan tambahan poin setelah masuk daftar pembalap yang gagal finish. Berdasarkan kualifikasi akhir yang dirilis laman resmi MotoGP, pembalap Honda Tim Asia itu hanya menyelesaikan 8 lap sebelum menghentikan lap. Hasil tersebut membuat Veda tetap mengoleksi 82 poin, posisinya turun satu tingkat karena Hakim Danis yang finish ketujuh di ASEAN mendapat di Essen mendapatkan tambahan 9 poin untuk menyamai koleksi Veda.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Abu Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Abu Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Abu Salim mendekat sambil mengisap kretek dan bertanya, apakah paduka mengenal bau rokok ini? Ketika sang pangeran menjawab tidak, Abu Salim berkata, inilah yang menyebabkan bangsa paduka beramai-ramai mendatangi negara saya. Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Abu Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lembah Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
4: Berikut kami hadirkan mengenai pernyataan dari Kementerian Pertahanan terkait dengan evaluasi Latsar SPPI KDKMP.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir. Sebelum kami menyampaikan penjelasan, perlu kami tegaskan bahwa program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia merupakan program nasional yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Nasional yang terdiri dari kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian, BP, BUMN, serta Kementerian Lembaga.

Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Perlu kami sampaikan pula bahwa peserta SPPI yang mengikuti program ini bukan karena paksaan. Sejak proses rekrutmen dan seleksi open bidding, para peserta telah mengetahui bahwa salah satu tahapan pembentukan karakter melalui lintas bela negara dan manajerial. Dengan mengikuti proses seleksi hingga tahap pendidikan, peserta pada prinsipnya telah menyatakan kesediaan untuk mengikuti seluruh rangkaian program sesuai ketentuan yang berlaku. Antusiasme peserta juga menunjukkan bahwa program ini dipandang sebagai kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan desa, penguatan ekonomi kerakyatan, sekaligus membuka ruang pengabdian dan kesempatan kerja di berbagai wilayah Indonesia. Pertama-tama, atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Panitia Seleksi Nasional dan seluruh penyelenggara Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5 peserta program SPPI KDKMP KNMP tahun 2026 yang sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial. Kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga almarhum almarhumah. Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruh telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di satuan pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 5 peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda. Seluruh peserta telah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur, baik di fasilitas kesehatan satuan maupun rumah sakit rujukan. Dan seluruh peserta sebelumnya telah melalui pemeriksaan kesehatan seperti laboratorium darah, urin, tes kehamilan, ronsen torak, EKG, USG abdomen, pemeriksaan mata, gigi, postur, dan kesehatan jiwa. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kronologi singkat masing-masing kejadian berdasarkan laporan resmi dari satuan pendidikan dan rumah sakit. Yang pertama, almarhum Yonanda Muhammad Taufik dari Sakti Puslatkur Kodiklat Batu Raja. Pada Rabu 17 Juni 2026 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, almarhum mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan di daerah latihan Puslatkur Batu Raja dengan berjalan kaki bersama peserta lainnya. Sekitar pukul 17.17 waktu Indonesia Barat, pelatih menemukan almarhum mengalami penurunan kesadaran. Tim kesehatan satuan segera dipanggil. Pada pukul 17.22 WIB almarhum dibawa menggunakan ambulans menuju pos kesehatan satuan pendidikan. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter memutuskan almarhum segera dirujuk ke rumah sakit Dr. Nusmir Batu Raja. Pukul 18.05 WIB almarhum tiba di rumah sakit dan langsung mendapatkan penanganan medis. Meskipun telah dilakukan tindakan medis secara intensif, pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dokter menyatakan almarhum meninggal dunia dengan diagnosis cardiac arrest atau henti jantung. Yang kedua, almarhumah Hanisha Musyararoh Sadik Dutnik Kejuruan Pindam 6 Mula Warman, Balikpapan, pada Kamis 18 Juni 2026, peserta mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana jadwal pendidikan sekitar pukul 13.35 WITA.

0: sebelum kegiatan dimulai, almarhum mengeluhkan sesak napas, disertai mual hingga segera dievakuasi ke pos kesehatan Dodikjur. Pada pukul 14 WITA dilakukan pemeriksaan oleh dokter satuan. Kemudian pukul 14.05 langsung dirujuk ke rumah sakit Dr. Harjianto Balikpapan. Di rumah sakit almarhum terus mendapatkan penanganan medis. Namun kondisi terus memburuk hingga pukul 18.51 WITA hasil EKG menunjukkan flat asistol pada pukul 19.00 WITA, dokter menyatakan almarhumah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan medis, penyebab kematian adalah head stroke. Yang ketiga, almarhumah Novia Ramadhani Sihotang, Satdik Pusbahasa Kodiklat Angkatan Udara. Pada Senin 22 Juni 2026 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, almarhumah datang ke unit kesehatan dengan keluhan batuk berdahak, sesak napas, dan demam. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, diberikan terapi dan dipantau oleh tim kesehatan, keesokan harinya Selasa 23 Juni 2026 pukul 06.10 waktu Indonesia Bagian Barat, kondisi almarhumah semakin lemah sehingga langsung dirujuk ke rumah sakit utama Dr. Esnawan Antariksa. Di rumah sakit dilakukan pemeriksaan lanjutan, termasuk foto toraks yang menunjukkan tuberkulosis paru aktif, diserai pemeriksaan laboratorium dan perawatan intensif di ruang ICU isolasi. Pada pukul 15.00 waktu Indonesia Bagian Barat, kondisi pasien mengalami penurunan kesadaran. Tim medis segera melakukan resusitasi jantung paru, namun pada pukul 15.13 waktu Indonesia Bagian Barat, dokter menyatakan almarhumah meninggal dunia. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, almarhumah meninggal dunia akibat tuberkulosis. Yang keempat, almarhum Muhammad Rifki Renaldi Gunawan dari Satuan Pendidikan Yon Paraku 465 Halim Perdana Kusuma. Pada Kamis 25 Juni 2026 pukul 14.30 waktu Indonesia Bagian Barat, almarhum datang ke ruang kesehatan Satdik dengan keluhan sesak napas dan lemas. Saat dilakukan pemeriksaan, kondisi umum masih stabil, sehingga diberikan terapi oksigen, diistirahatkan, dan setelah kondisi membaik kembali mengikuti kegiatan. Namun pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, keluhan sesak napas kembali muncul. Almarhum segera dibawa ke ruang kesehatan dan pada pukul 18.25 WIB dirujuk ke IGD Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa. Di rumah sakit dilakukan pemeriksaan menyeluruh, meliputi pemeriksaan laboratorium, EKG, foto toraks, pemasangan alat bantu napas, hingga perawatan di ICU. Meskipun telah dilakukan tindakan medis, kondisi pasien terus memburuk. Pada Jumat 26 Juni 2026 pukul 00.28 waktu Indonesia Barat, dokter menyatakan almarhum meninggal dunia. Berdasarkan resume medis dan laporan khusus, penyebab kematian berkaitan dengan pneumonia atau infeksi paru-paru yang disertai komplikasi medis. Dalam riwayat kesehatan juga terdapat informasi mengenai hipertensi dan obesitas yang menjadi bagian dari evaluasi medis. Yang kelima, almarhum Nola Diasari dari Satuan Pendidikan Dodik Bela Negara Kalimantan. Pada Jumat 26 Juni 2026, almarhumah mengikuti kegiatan pembelajaran CI dan teknik perkebunan di dalam kelas tanpa keluhan kesehatan. Sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, almarhumah mengeluhkan sesak napas disertai badan terasa panas. tim kesehatan Satlik segera memberikan penanganan awal dan merujuk yang bersangkutan ke IGD Rumah Sakit Singkawang. Pada pukul 19.20, almarhumah tiba di IGD dan langsung mendapatkan pemeriksaan serta penanganan medis. Setelah dilakukan stabilisasi pasien, dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang untuk memperoleh penanganan yang lebih komprehensif. Sekitar pukul 20.20 waktu Indonesia Barat, almarhumah tiba di RSUD Abdul Aziz Singkawang dan segera mendapatkan penanganan lanjutan oleh tim medis. Dalam proses penanganan terjadi henti jantung, sehingga dilakukan resusitasi jantung dan tindakan kardioversi. Meskipun berbagai upaya medis telah dilakukan, kondisi pasien tidak dapat dipulihkan dan pada pukul 21.03 waktu Indonesia Barat, almarhumah dinyatakan meninggal dunia. Sebelum mengikuti pendidikan yang bersangkutan telah melalui tahapan seleksi kesehatan, seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan catatan kelebihan berat badan, saat ini hasil evaluasi medis terus didalami untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi yang dialami. Atas arahan Menteri Pertahanan, penguatan aspek kesehatan peserta menjadi perhatian utama. Pemeriksaan berkala bagi peserta yang memiliki faktor risiko, penyesuaian intensitas kegiatan sesuai dengan kondisi peserta, serta penguatan pengawasan medis di satuan pendidikan. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh asistensi medis khususnya dalam upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan penyakit paru serta penyakit menular di lingkungan pendidikan. Perlu kami tegaskan bahwa kegiatan ini bukan bertujuan membentuk peserta menjadi prajurit atau anggota militer. Para peserta tetap berada pada profesi dan penugasan sipilnya sebagai calon manajer pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Latihan bela negara dan manajerial ini diarahkan untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerjasama, tanggung jawab, profesionalisme, kemampuan bekerja dalam tekanan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Korelasi kegiatan ini dengan pertahanan negara terletak pada peran strategis koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat yang kuat merupakan bagian dari ketahanan nasional. Karena itu, pembentukan calon pengelola koperasi yang berkarakter, berintegritas, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional dan pertahanan negara secara luas. Penyelenggaraan latihan bela negara dan manajerial ini disusun secara terukur, melainkan pada pembentukan mental karakter, tanggung jawab, daya juang, kerjasama, dan kemampuan memecahkan masalah. Rekan-rekan media, atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, pengawasan medis, profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor risiko. Kegiatan juga diarahkan agar lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang membangun semangat kerjasama, problem solving, dan suasana yang lebih mengembirakan. Bagi peserta yang berdasarkan pemeriksaan lanjutan diketahui memiliki kondisi khusus, termasuk kehamilan atau kondisi medis tertentu, penyelenggara mengambil langkah sesuai rekomendasi tenaga kesehatan dengan mengutamakan kesehatan peserta. Penyelenggara juga telah melakukan pendampingan keluarga korban, membantu proses pemulangan jenazah, memberikan santunan sesuai ketentuan, membantu pengurusan hak-hak peserta, serta terus menjalin komunikasi dengan pihak keluarga. Sebagai langkah mitigasi, penyelenggara juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan, observasi dan isolasi terhadap peserta yang memerlukan, serta koordinasi intensif dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan TNI untuk memastikan seluruh peserta memperoleh pelayanan kesehatan secara tepat dan optimal. Kami kembali menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial merupakan tahapan pembentukan karakter program SPPI yang bertujuan menanamkan disiplin, integritas, kepemimpinan, semangat, gotong royong, profesionalisme, nasionalisme, serta kesiapan mengabdi kepada masyarakat. Program ini bukan dimaksudkan untuk membentuk prajurit, melainkan membentuk calon pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang memiliki karakter kuat, berintegritas, disiplin, mampu bekerja sama dan siap melaksanakan tugas pengabdian. Sekali lagi kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga para almarhum dan almarhumah. Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman, profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan seluruh peserta. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Kami persilakan untuk tim medis menyampaikan.
2: Terima kasih. Memang dari hasil pemeriksaan awal atau request, kami sudah sudah melaksanakan sesuai SOP. Ya, sesuai SOP pemeriksaannya itu dengan melakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan fisik, ronsen, dan dan USG. Pada saat pemeriksaan ronsen itu tidak terdapat TBC. Sedangkan yang terakhir pada saat pemeriksaan itu adalah dari diagnosa rumah sakit Esnawan adalah TBC. Tetapi kalau TBC yang kami sempat sempat diskusi dengan ini, itu bukan TBC tapi adalah pneumonia atau infeksi paru-paru yang disebabkan oleh virus. Terima kasih.
0: Oke, mungkin saya menambahkan sedikit ya. Tadi dari proses awal sebelumnya sudah dilaksanakan proses oleh pansel seleksi nasional. Namun di kenyataannya ada memang penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Sekaligus menjawab yang terakhir, pasca kejadian yang saudari kita si Hotang, dari satlik setempat, yaitu dari Halim Perdana Kusuma, langsung melaksanakan tracing kepada seluruhnya, pada lingkungan, termasuk kepada penyelenggara sendiri. Kemudian dilaksanakan klasterisasi dan tindakan kedokteran lebih lanjut. Saya sampaikan sampai saat ini ada pemisahan memang beberapa orang yang terindikasi ya kena virus itu, tetapi kondisinya masih dalam kondisi aman dan terkendali. Demikian tambahan sedikit. Terima kasih.
1: Silakan.
0: Kemudian tambahannya lagi, Kementerian Kesehatan juga sudah turun langsung ya menindaklanjuti kemungkinan tadi berkaitan dengan tracking virus yang memang tidak terdeteksi pada seleksi sebelumnya. Demikian, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Di mana proses latihan ini atau pendidikan ini ada proses dari tahap pertama
1: pertama adalah penanaman disiplin atau national building melalui bela negara, di mana kegiatan-kegiatan fisik sesuai dengan yang sudah dilaksanakan itu adalah senam, kemudian jalan, PBB dan PPM. Jadi belum ada kegiatan yang memang menentukan kegiatan fisik berat. Proses ini dilaksanakan secara bertahap dan bertingkat dan berlanjut. Kemudian dihadapkan dengan kegiatan national building ini juga, baru berlanjut nanti ke manajerialnya. Secara paralel, yaitu materi koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang diampu oleh Kementerian Koperasi, kemudian manajerial KNMP, Kampung Nelayan Merah Putih, yang diampu oleh Kementerian Kelautan. Sehingga ini merupakan proses yang memang berlanjut secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut itu. Demikian, terima kasih.
2: Di mana proses seleksi dari masing-masing peserta sudah sesuai dengan SOP atau pemeriksaan dalam seleksi kesehatan, di mana tadi saya sampaikan adalah pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, USG, yang di mana semuanya bisa menentukan. Memang pada kenyataannya setiap orang itu penyakit sesuai dengan ininya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi cuaca dan kondisi fisik daripada pesertanya masing-masing. Jadi kondisi kesehatannya itu antara seseorang dengan seseorang itu tidak sama. Bisa saja yang itu sama, tetapi yang satu fisiknya lemah, karena setiap orang berbeda-beda. Yang kedua, tadi pertanyaannya TBC. TBC adalah penyakit yang tidak lulus atau TMS. Sedangkan yang kemarin kita periksa itu tidak ada yang TBC yang lulus. Kenapa ada pertanyaan tadi ada ini? Itu dari hasil pemeriksaan itu bukan TBC tetapi adalah infeksi paru-paru yang disebabkan oleh virus. Jadi kita karena situasi seseorang itu berbeda-beda, kondisi kekuatannya berbeda-beda, bisa saja seseorang itu bisa terkena infeksi dari paru-paru. Terima kasih. Untuk kehamilan tadi
1: siap-siap. Baik, untuk tambahan berkaitan dengan perlakuan khusus pada yang hamil, yang berdasarkan syarat, karena memang di awal tidak dibatasi, tidak ditentukan pasti, sehingga tersaring. Tapi dengan pertimbangan perkembangan kesehatan yang berkembang tadi, dengan alasan kemanusiaan, ya ada 32 orang tahap pertama dikembalikan dengan talent full. Statusnya dia masih memenuhi syarat dan bisa melanjutkan pada saat kegiatan pendidikan nanti ada rencananya batch berikutnya. Demi alasan kemanusiaan itu diberikan itu, jadi haknya tetap tidak putus sampai di sini, karena memang ya memang ada persepsi yang belum apa namanya terinformasikan. Pada kesempatan ini saya jelaskan seperti itu, sehingga hak yang memang menjadi kelulusan dari kriteria yang hamil juga tetap kita akomodir. Memang ada satu lagi, bukan yang hamil saja, ada yang melahirkan, tetap kita melanjutkan karena memang sudah proses kelahirannya berjalan secara aman. Itu di luar ini tetap juga kita berikan hak untuk mendapatkan kegiatan pendidikan ini sampai dengan terakhir. Demikian, terima kasih. Dengan adanya tadi gejala virus itu dan kondisi kesehatan yang berkembang di lingkungan pendidikan kita dengan alasan kemanusiaan, itulah dikembalikan dengan tetap talent full. Jadi tidak hilang haknya untuk mengikuti pendidikan berikut. Demikian, terima kasih. Tadi dalam proses di awal kita sudah jelaskan bahwa di sini lebih menekankan pada bela negara. Memang awalnya itu adalah bagian daripada Komcat itu, bela negara itu mirip. Bela negara adalah hak setiap warga negara untuk bela negara sesuai dengan pasal 27 dan 30 Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan profesinya. Tapi di awal, diawali dengan penanaman disiplin, di dalamnya ada materi-materi yang berkaitan dengan tadi bentuknya penanaman disiplin itu dalam bentuk kegiatan militer dasar, ya PBB, PPM, P5 kalau kita sebut. Dengan adanya ini,
3: program ini terus berlanjut karena bagian dari proses yang tadi saya sampaikan tadi dalam rangka menciptakan atau ya mendidik manajer yang profesional dan seterusnya disiplin tadi. Itu yang pertama. Kemudian dengan adanya kejadian-kejadian kes ini, salah satu tadi berkaitan dengan kebijakan yang mengambil keputusan yang hamil dikembalikan demi kemanusiaan, termasuk ini juga kita laksanakan klasterisasi segera dengan tracing yang tadi berkaitan dengan virus. Kemudian memang ada banyak yang di saat seleksi awal sudah tadi sudah dijelaskan itu tidak terdeteksi, kita laksanakan tracing ulang dan klasterisasi sesuai dengan tingkatan kondisi masing-masing, sehingga tujuan kita tetap tercapai dalam keadaan aman. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih.
4: Tambahan dari kami, jadi untuk porsi latihan dari saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita terima. Ada yang lulus, ada 4 saudara-saudara kita yang disabilitas. Artinya mengacu pada ini, kami sampaikan bahwa porsi fisik itu sama sekali tidak menjadi beban kepada teman-teman SPPI. Dan kami mengetahui bahwa ini adalah yang dikedepankan adalah intelijensianya. Demikian. Untuk screening lanjutan secara real seperti yang disampaikan Kepala BPSDM, itu terus kita lakukan. Dalam hal ini Kementerian Pertahanan juga bermohon kepada Kementerian Kesehatan untuk men-screening semuanya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kembali. Demikian.
5: Terima kasih, Mas Arul. Pak Agus, silakan Pak Agus.
6: Terima kasih, Pak Arul, Pak Ketut, dan Pak Kapus Komjat, dan tim kesehatan. Tadi menambahkan, Pak, sebetulnya kan tadi banyak juga sorotannya, karena ini juga sangat tidak membuat kita happy dengan mempersiapkan generasi menjadi kusuma bangsa nanti di dalam koperasi maupun koperasi desa maupun nelayan, ada yang meninggal. Dengan evaluasi yang sudah disampaikan tadi, Pak, apakah juga dari tadi ada DPR juga sudah menyoroti, termasuk juga para orang tua maupun juga netizen, itu apakah juga mungkin nggak, Pak, porsinya akan dikurangi? Jadi katakanlah tadi waktunya, durasinya 1 bulan untuk di pelatihan militer dasar, kemudian mungkin yang untuk yang teknisnya dari Kementerian Koperasi maupun Kelautan lebih ditambah, meskipun itu bukan kebijakannya Pak Kepala BPSDM, atau saya tidak tahu apakah nanti sampai ke tingkat menteri atau tidak, itu tapi suara yang ada berkembang di sini. Kemudian tadi sudah ditegaskan bahwa ini tidak ada sama sekali fisik. Dan lantas kira-kira kalau sudah di tracing kayak gitu, kira-kira apa, Pak, yang membuat mereka itu bisa sampai 5 menjadi korban? Ini menjadi evaluasi. Dan bagaimana koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain? Karena ini juga ada andil mereka. Saya tidak tahu bagaimana rekrutmennya itu, apakah terjadi oknum ataukah juga kebocoran atau apa, saya tidak tahu. Mohon dijelaskan supaya ini menjadi bagian penting agar tidak terulang lagi. Kemudian yang terakhir, Pak, terkait mengenai nanti kedepannya ada batch yang selanjutnya, Pak, apakah juga akan dimungkinkan juga, kan kemarin kita ngobrol sama Pak Karut juga Pak Menteri, sekiranya menang mental ya, Pak, yang membuat mereka itu tidak clear bahwa dia itu ada pengidap sakit ataupun ada persoalan. Apakah pelatih di sini juga sudah menyatakan kepada para peserta bahwa kalian-kalian kalau memang merasa ada gangguan apapun, sampaikan aja. Jadi supaya tidak ada persoalan, karena beda dengan kami yang pernah juga ikut juga, itu kan mereka jelas sangat berbeda. Dia orientasinya pekerja dan mereka merasa tidak bisa mengatakan iya meskipun dia tidak ada masalah. Tiga pertanyaan aja Pak, Pak Kepala BPSDM. Terima kasih Pak Ketut.
4: Terima kasih. Yang pertama, saran masukannya menjadi bahan evaluasi kita Pak, yang pertama itu ya, untuk membangun yang lebih baik. Terima kasih Pak Tuan. Kemudian yang berkaitan dengan kedua, berkaitan dengan kegiatan ini ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non fisik, itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

तु नमो शिरम ओम अनुपद्रकर्ता यन्तु विश्वतः च मुखापिकिरान्यं वैः datang dari segala arah. Saudara pendengar, umat Hindu Sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, khususnya umat Hindu Dharma di kota Merauke dan sekitarnya, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu Radio Republik Indonesia Merauke. Hangayu bahagia, rasa puja dan puji syukur patut kita haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas segala asung kertawaran ugrahanya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk merenungkan kembali ajarannya. Tema kita pagi ini yaitu bergembiralah dalam Dharma. Bersama saya Mangku Gede Duyono, umat Sedharma yang terkasih. Pada pagi hari ini, dengan tema bergembiralah dalam Dharma, tema ini masih berkaitan pada minggu lalu, tepatnya pada hari Buddha Kliwon Wuku Dungulan tanggal 17 Juni 2026. Kita telah merayakan dan melaksanakan hari suci atau hari raya Galungan yang kita peringati setiap 210 hari sekali sebagai kemenangan Dharma atas Adharma atau kebenaran atas kebatilan atau ketidakbenaran. Peringatan kebenaran atas ketidakbenaran, dan ini merupakan inti dari ajaran agama Hindu, adalah ajaran Dharma atau ajaran kebenaran. Umat Dharma yang saya muliakan, ajaran agama Hindu adalah ajaran kebenaran yang bersumber dari Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Kuasa, yang diterima oleh para maharsi, yang kemudian dihimpun dalam kitab suci Weda untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh umat manusia dalam berbagai warna atau profesinya masing-masing sebagai tuntunan kehidupan. Dalam hal pelaksanaan ajaran suci ini disesuaikan dengan tradisi dan budaya masyarakat yang melaksanakannya. Ajaran agama adalah bagian terpenting dalam kita mengarungi suka dan duka kehidupan ini, serta memiliki tantangan terbesar dalam melaksanakan ajaran kebenaran ini, yakni adanya kesulitan, hambatan, tantangan dan rintangan dalam perjalanan mengarungi kehidupan. Muncul di benak kita, ketika kita dalam masa sulit, akankah kita tetap berpegang pada ajaran kebenaran atau meninggalkannya agar terbebas dari kesulitan itu? Pendengar umat Sedharma yang saya muliakan, dalam banyak cerita dari perjalanan orang-orang suci, duka cita atau kesulitan yang dialami membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan spiritual dan keagamaan. Melaksanakan ajaran agama adalah kewajiban, tetapi bukan berarti kita beragama karena ketakutan akan neraka, dosa, penderitaan lahir di alam bawah, kepungur, bencana atau murka Tuhan dan bentuk-bentuk kesulitan yang lainnya. Dalam beragama yang kita jalani, seharusnya karena kita memiliki rasa bakti dan percaya akan jalan yang diberikan Tuhan untuk kita lalui agar sukses memperoleh kedamaian di kehidupan kita saat ini dan kehidupan berikutnya. Dulu ketika kebanyakan manusia masih hidup, banyak yang ikut saja perintah agama dan tradisi. Namun sekarang ketika tingkat pendidikan rata-rata sudah tinggi,
akses pengetahuan mudah dan murah melalui kemajuan teknologi informasi. Malah sebagian manusia menjauh dan dari institusi agama karena merasa ditakut-takuti. Umat Sedharma yang terkasih, sebagian anak muda yang berpendidikan mulai menjaga jarak dengan agama, tidak saja karena tidak masuk di logika, namun juga karena tidak kenal atau tidak dirasa oleh anak muda. Mungkin jika ditawari harus memilih antara menyayangi semua makhluk atau memilih agama, mereka mungkin akan lebih memilih menyayangi semua makhluk. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Hindu untuk mampu memberikan penjelasan yang logis dan memenuhi rasa. Umat Hindu walaupun tidak seluruh aspek dalam kehidupan kerohanian dapat dijelaskan dengan logika. Umat Sedharma yang budiman, salah satu yang tidak disukai manusia dari dulu hingga sekarang adalah duka cita atau kesulitan hidup. Ia identik dengan hal yang serba negatif, susah, salah, kewalat, dosa, kepongor, sial, dihukum Tuhan, dan bentuk negatif lainnya. Untuk itu diperlukan kebijaksanaan dalam mengelola duka cita ini agar tidak mengarah ke jalan ketidakbenaran atau adharma. Padahal sejarah panjang mengajarkan kita suatu nilai penting dalam kehidupan. Misalnya dalam epos Mahabharata, Panca Pandawa menjadi bercahaya dan berwibawa karena disakiti oleh Kurawa dan konsisten menjalankan ajaran Weda atau ajaran kebenaran. Mahatma Gandhi tidak saja menerangi umat Hindu, tapi juga menerangi umat manusia secara lintas agama dan lintas zaman. Dan Mahatma Gandhi bisa bercahaya dan dikenang dalam sejarah umat manusia karena konsisten berjuang dengan ajaran Dharma dengan menekankan perjuangannya pada ajaran ahimsa atau tanpa kekerasan, satyagraha atau setia kepada negaranya, dan swadeshi, berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa tergantung pada pihak lain, yang disebut dengan berdikari atau mandiri. Umat Sedharma yang terkasih, dari contoh ini jelas sekali terlihat duka cita tidak selalu merupakan hukuman Tuhan. Dalam cerita orang-orang suci, duka cita membawa dampak permulaan yang besar sekali. Satu, mendorong manusia untuk sujud bakti, rendah hati pada kehidupan ini. Yang kedua, duka cita memurnikan penghalang karma sebelum kembali ke rumah ke sunya loka atau alam keabadian. Tidak dapat dibayangkan betapa tungtaknya manusia tanpa duka cita. Yang ketiga, rasa sakit. Kesulitan dalam kehidupan memberikan pelajaran penting dan kerap menghadirkan daya paksa yang besar pada manusia untuk menggali semakin dalam dan kuat untuk memberdayakan potensi diri dalam pencarian jati diri untuk menemukan rumah sejati atau kubur jati. Saudara pendengar Umat Sedharma, ada sastrawan menulis, bonus dan hadiah spiritual terbaik adalah halangan, masalah dan penderitaan, karena tidak ada pertumbuhan spiritual tanpa rintangan. Lari dari rintangan dan tantangan sesungguhnya lari dari proses pertumbuhan, dan itu merupakan kegagalan dalam proses peningkatan spiritual. Pendengar yang saya muliakan, kehidupan manusia mengagumkan seperti Mahatma Gandhi, Swami Vivekananda,
dan tokoh-tokoh pencerah lainnya telah memberikan pelajaran penting bagi kita. Duka cita yang beliau

mengajarkan kepada kita Sarwakalu Idam Brahman, yang artinya seluruh semesta ini adalah Brahman atau Tuhan. Jadi suka dan duka serta fase-fase dalam kehidupan ini adalah bagian dari proses menuju Tuhan itu sendiri. Pendengar umat Sedharma yang saya muliakan, umat Hindu banyak dijaga secara spiritual oleh ide Sang Hyang Widi. Bermodalkan perlindungan spiritual dari Sang Hyang Widi, proses perjalanan kehidupannya lebih mudah diarahkan pada jalan keselamatan dan kedamaian. Semua ini kemudian dipadukan menjadi satu yang membangun filsafat agama Hindu sesungguhnya, agama yang amat mendamaikan. Itu sebabnya setiap mengakhiri persembahyangan dan kegiatan umat Hindu selalu mengucapkan kata Shanti yang artinya damai sebanyak 3 kali. Hanya dengan batin yang damai, umat manusia akan merasakan kebahagiaan. Pendengar umat Sedharma yang mulia, ajaran agama adalah tuntunan bagi kita untuk menjalani kehidupan dalam suka dan duka, dan mengantarkan kita pada kehidupan yang damai lahir batin. Untuk itu, sebagai umat beragama seyogianya, kita selalu melaksanakan ajaran kebenaran itu dengan gembira. Janganlah merasa terpaksa melakukan ajaran kebenaran yang dimaksud. Lakukanlah selalu perbuatan yang baik dan mulia. Taatilah ajaran suci dan lakukan pengendalian diri agar kelak kita bisa hidup berbahagia. Di dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 4 sloka 175 ditegaskan sebagai berikut. Satya

Arabinya. Manusia hendaknya gembira melakukan kebenaran dan taat kepada ajaran suci serta bertingkah laku terpuji, berhati suci dan menyucikan sesuai aturan, akan dapat mengendalikan kata-kata, tangan dan perutnya. Pendengar umat Dharma yang budiman, untuk itu marilah kita melaksanakan ajaran Dharma ini dengan penuh sukacita. Dengan ajaran Dharma, kita akan mampu mengendalikan diri dan baik, dapat merasakan kedamaian lahir batin dalam kehidupan ini. Pendengar umat Dharma yang saya muliakan, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan kita dalam ajaran Dharma. Loka samasta sukhino bhavantu. Semoga seluruh isi alam berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumati. Semoga damai di hati, damai di dunia, damai selalu. Om Shanti, Shanti, Shanti.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Seorang pria berinisial OMB berusia 24 tahun diamankan tim Opsnal Satreskrim Polres Merauke bersama personel Polsek Kurik menyusul kasus penganiayaan yang menyebabkan korban jiwa di Kabupaten Merauke. Pelaku diringkus tanpa perlawanan di Distrik Kurik pada akhir pekan lalu. Penangkapan terduga pelaku dipimpin langsung Kasatreskrim AKP Lukita Kaputra dan KBO Satreskrim Ibda Stefan Eka Dapo. Tim bergerak setelah memperoleh informasi intelijen yang akurat mengenai lokasi persembunyian OMB, kemudian berkoordinasi dengan Polsek Kurik sebelum melakukan pengintaian. Peristiwa yang menewaskan korban berinisial FAA dengan usia 24 tahun tersebut terjadi di Jalan Kudamati Gang Manunggal. Berdasarkan laporan polisi yang diterima pada 16 Juni lalu, peristiwa penganiayaan berlangsung pada malam hari dan diduga menjadi penyebab utama meninggalnya korban. Setelah mengetahui titik persembunyian pelaku di Distrik Kurik, tim langsung bergerak cepat melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan OMB. Terduga pelaku langsung dibawa ke Mako Polres Merauke untuk menjalani proses hukum lebih lanjut tanpa adanya hambatan yang berarti. Atas perbuatannya, terduga pelaku dijerat dengan pasal 466 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Ancaman pidana yang menanti adalah penjara paling lama 12 tahun.

Kita ke info berikutnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke melakukan olah tempat kejadian perkara kebakaran sebuah rumah di Jalan Kudamati, Kelurahan Kelapa 5. Rumah milik Yosua Balagaise dan Esther Mahuze tersebut dilalap api pada dini hari sebelum akhirnya diselidiki secara intensif oleh tim identifikasi. Peristiwa kebakaran pertama kali dilaporkan sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Timur. Personil piket Satreskrim bersama SPKT segera menuju lokasi, namun proses olah TKP belum dapat dilakukan karena api masih menyala dan kondisi belum aman. Setelah api berhasil dipadamkan dan lokasi dinyatakan aman, tim identifikasi yang dipimpin KBO Satreskrim Ibda Eka Dapo SH kembali ke lokasi pada pagi hari. Mereka didampingi Kaur Iden Aibda Syamsir SH serta personil unit identifikasi untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Dalam proses olah TKP, tim melakukan dokumentasi umum dan khusus, memeriksa kondisi bangunan serta meminta keterangan dari saksi bernama Alfred Balagaise. Berdasarkan pemeriksaan awal, rumah diketahui hangus hampir seluruhnya dan hanya menyisakan sekitar 40% bagian bangunan. Selain itu, tidak ada saksi yang melihat secara langsung peristiwa kebakaran. Rumah-rumah di sekitar lokasi dalam keadaan kosong dan terkunci sehingga petugas kesulitan memperoleh keterangan dari tetangga sekitar. Kerugian materi akibat kebakaran diperkirakan mencapai 400 juta rupiah. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh.
2: Eh, Zizi, kamu udah kerja?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, tante ya, biar keterima.
0: Anak tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro2.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, bertemu lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Senin dan selamat beraktivitas teman Pro 2. Jangan lupa untuk sarapan dan minum 2 gelas air putih di pagi hari setelah kamu bangun tidur untuk meningkatkan metabolisme tubuh kamu dan melancarkan sistem pencernaan. Sambil sarapan, sambil dengerin kita ya teman Pro 2. Nggak perlu sarapan yang muluk-muluk, cukup makanan-makanan yang ringan aja teman Pro 2. Pokoknya harus ada energi yang masuk ke dalam tubuh kamu ya teman Pro 2. Tapi bukan berarti makan yang manis-manis di pagi hari ya teman Pro 2. Sarapan dengan apapun itu sesuai masing-masing aja ya teman Pro 2. Ada yang cocok makan makanan berat, ada yang harus tipis-tipis dulu, ada yang cuma minum kopi atau teh teman Pro 2. Tapi selalu ingat, sarapan yang berlebihan juga nggak baik ya teman Pro 2. So, selalu atur pola makan dan porsi kamu teman Pro 2. Seperti biasa, di pagi hari ini aku bakal ngasih tahu kamu ada peringatan apa di tanggal 29 Juni ini. Tapi sebelumnya aku pengen tanya, gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu produktif serta siap untuk menjalani hari ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, setiap 29 Juni masyarakat Indonesia memperingati Hari Keluarga Nasional atau biasa disingkat Harganas. Pada tahun 2026 ini Hari Keluarga Nasional jatuh pada hari Senin ya teman Pro 2 dan merupakan peringatan yang ke-33. Hari Keluarga Nasional menjadi salah satu peringatan penting di Indonesia karena penetapannya juga berkaitan dengan sejarah Indonesia. Latar belakang lahirnya Hari Keluarga Nasional berawal dari masa pasca kemerdekaan. Dilansir dari unggahan akun Instagram BKKBN, pasukan Belanda terakhir ditarik dari Yogyakarta melalui Magelang pada tahun 1949, tepatnya tanggal 29 Juni. Peristiwa ini menandai berakhirnya perjuangan para pejuang yang bergerilya mengusir penjajah, dikenal sebagai peristiwa Yogyakarta kembali. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, para pejuang bisa pulang dan berkumpul kembali bersama keluarga. Momen itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya Hari Keluarga Nasional. Kegembiraan para pejuang yang kembali ke keluarga menginspirasi Dr. Haryono Suyono selaku kepala BKKBN saat itu untuk menggagas penetapan Hari Keluarga Nasional. Kemudian Presiden Soeharto menyetujui dan menetapkan 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 39 tahun 2014. Selanjutnya, Hari Keluarga Nasional diperingati pertama kali di Lampung pada tahun 1993. Dan itulah peringatan di tanggal 29 Juni ini teman Pro 2. Buat kita semua ya yang masih belum berkeluarga ataupun sudah berkeluarga, selamat merayakan Hari Keluarga Nasional. Semoga di dalam hangatnya keluarga menciptakan perasaan-perasaan nyaman dan perasaan-perasaan yang baik. Aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di tanggal 29 Juni. Tahunnya bebas ya, terserah tahun berapa. Yang penting tanggal 29 Juni. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi orang-orang yang baik, segala impiannya tercapai, apa yang direncanakan terwujud, dan semoga diberikan banyak rezeki, serta banyak duit. Amin, amin, amin, amin, ya robbal alamin. Oke teman Pro 2, berhubung ini hari Senin jadi harus mengumpulkan semangat lebih ya karena hari Minggu masih beberapa hari lagi. So di pagi hari ini aku akan ngasih tahu kamu info-info yang akan membuat kamu moodnya bagus nih teman Pro 2. Aku akan mengajak kamu untuk mencari tahu lebih jauh 15 fakta menarik di pagi hari.
Ya, pagi ini merupakan suasana yang paling segar kata orang-orang. Karena pagi hari itu masih belum banyak aktivitas, teman Pro 2. Masih belum banyak asap kendaraan. Dan juga masih belum banyak polusi udara, teman Pro 2. Jadi pagi hari itu merupakan waktu yang menarik. Tapi banyak yang belum tahu, ternyata ada fakta-fakta menariknya juga, teman Pro 2, seputar pagi hari. Nanti kita akan bahas bersama ya. Dan di info kedua, aku akan ngajak kamu untuk membahas 9 aktivitas di pagi hari yang bisa bikin kamu semangat seharian. Memang ada yang bilang bahwa pagi hari itu tergantung bagaimana kita menyambut fajar mentari, teman Pro 2. Bener gak sih? Pokoknya seingat aku kayak gitu, teman Pro 2. Kalau kita menyambut pagi dengan menyambut pagi dengan sukacita, nanti juga seharian akan penuh dengan sukacita, teman Pro 2. Nanti kita akan bahas bersama ya setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: RI Sangat Mulia untuk memfasilitasi kebutuhan gizi siswa sekolah secara merata tanpa memandang status. Namun nafsu untuk mengejar target secara instan membuat program itu justru kedodoran di lapangan. Selain kasus keracunan, publik saat ini dihebohkan dengan praktik culas berupa jual-beli titik dapur SPPG dan markup pengadaan barang-barang yang tidak esensial. Ruang publik menyoroti pengadaan fasilitas mewah seperti TV 75 in, kompor premium, hingga paket sepatu dan kaos kaki yang dinilai tidak berkolerasi dengan urusan perut anak sekolah. Budiono mengapresiasi langkah tegas pemerintah yang mulai menciduk sejumlah petinggi PGN pusat yang terlibat skandal ini. Jika praktik jual-beli titik ini dibiarkan, dapur SPPG akan overload dan anggaran akan membengkak.
1: Ingin menangkap bahwa itu melakukan tindak pidana itu, tapi yang keduanya juga ingin menghentikan skandal itu tadi, jual beli itu tadi. Penambahan dapur. Nah, nek dapur itu overload ya karena praktek jual beli itu, yang terjadi apa? Program itu dengan sendirinya akan berhenti. Karena apa? Anggarannya nggak cukup.
0: Diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas MBG di Kabupaten Sragen, Suroto, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur SPPG di Bumi Sukowati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dan dana hibah dari Badan Gizi Nasional itu merupakan hal yang positif.
2: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sempatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Nah air mengalirnya ke bawah.
0: Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksanaan cuklak juknis dari BGN pusat masih berantakan. Pihaknya berharap dan menunggu pergerakan lagi dari BGN dengan kepala yang baru agar sistemnya lebih baik. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.

0: Dan kali ini terbatasnya pasokan bahan bakar minyak atau BBM di jenis solar yang ada di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan. Kita ke Jombang, informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Anne Kusuma.
1: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan, khususnya truk dan juga kendaraan angkutan barang yang terpantau mengular hingga sekitar 1 km. Salah seorang supir truk, Muhammad Faruk, mengaku telah merasakan dampak keterbatasan pasokan tersebut selama 3 hari terakhir. Ia menuturkan bahwa setelah mengantri hampir 1 jam di salah satu SPBU di Jombang ini, dirinya tidak dapat mengisi solar karena persediaan yang telah habis. Menurutnya, situasi serupa juga ditemui di sejumlah SPBU lain di Kabupaten Jombang dengan antrian kendaraan yang panjang serta stok solar yang terbatas. Sehingga hal ini menyulitkan para pengemudi untuk memperoleh BBM jenis solar.
2: Hampir solar kosong. Walas dari sana, dari fungsi kan tidak ada. Sampai sini, sampai ngapit tadi tidak ada. Mau ke baru gudang, kosong semua. Ini karena masyarakat kecil kan kalau naik gitu loh. Tidak dipersulit gini. Dan terus akhirnya dampaknya kan ke orang kecil. Sejak tadi, akhirnya habis.
3: Tidak kebagian.
1: Ya. Sementara itu, salah satu petugas SPBU di Kabupaten Jombang yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya keterlambatan distribusi solar ke sejumlah SPBU. Selain itu, pasokan yang diterima setiap giliran pengiriman juga dibatasi sekitar 1.500 liter per shiftnya. Kondisi ini pun dinilai belum mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat sehingga persediaan solar jauh lebih cepat habis dan memicu banyak antrian kendaraan di sejumlah titik.
4: Soalnya juga untuk pengirimannya juga terlambat.
1: Hingga berita ini disampaikan, antrian kendaraan masih terjadi di beberapa SPBU di Kabupaten Jombang. Sementara itu, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab keterlambatan distribusi maupun juga kepastian waktu normalisasi pasokan BBM solar di wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari Rumah Sakit Khusus Penanganan Penyakit Kanker yang berlokasi di Guangzhou, China. Membuka kantor perwakilan kota Palangkaraya.

0: sebagai upaya memperluas akses informasi, konsultasi, dan pendampingan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya bersama Edi Suroso.
1: Bahwa di Kalimantan perwakilan rumah sakit ini berdiri pertama kalinya di Palangkaraya sebagai kantor perwakilan dari rumah sakit kanker ini, khususnya di Palangkaraya.
2: Modern Cancer Hospital Guangzhou akan membuka kantor perwakilan di Palangkaraya sebagai upaya memperluas akses informasi, konsultasi, dan pendampingan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah. Rumah sakit khusus kanker yang berlokasi di Guangzhou, China tersebut berkomitmen memberikan pelayanan medis profesional dengan dukungan teknologi modern, tenaga medis berpengalaman, serta pendekatan penanganan kanker yang komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Kepala Kantor Perwakilan Modern Cancer Hospital Guangzhou, Leo Adano, mengatakan Palangkaraya menjadi lokasi pertama pelaksanaan sosialisasi layanan kesehatan internasional yang digelar oleh perwakilan rumah sakit kanker Guangzhou. Banyak warga dinilai masih membutuhkan informasi yang lebih lengkap dan mendalam mengenai layanan kesehatan yang ditawarkan serta metode penanganan penyakit yang tersedia di rumah sakit tersebut.
1: Bahwa di Kalimantan perwakilan rumah sakit ini berdiri pertama kalinya di Palangkaraya sebagai kantor perwakilan dari rumah sakit kanker ini, khususnya di Palangkaraya dulu ya, di Palteng, dengan jangkauan sosial media yang kita punya. Dan ternyata dari tim rumah sakit juga melihat ini sebagai timing yang pas. Memang sudah beberapa kali kunjungan dari rumah sakit juga untuk melakukan sosialisasi. Melihat hal itu, kelihatannya animo dari masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya yang ada di Palangkaraya, membutuhkan informasi lebih mendetail lagi. Ini kita harus compare. Yang tidak bisa terlepaskan adalah keilmuannya yang lebih mutakhir.
2: Ia menilai biaya pengobatan memang tidak dapat dipisahkan dari kualitas layanan yang diterima. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih utuh ketika mempertimbangkan pilihan pengobatan, terutama untuk penanganan penyakit yang membutuhkan teknologi dan keahlian medis tingkat lanjut. Sementara itu, salah satu peserta, Sugianto, menyambut baik kehadiran perwakilan rumah sakit tersebut di Palangkaraya. Menurutnya, masyarakat yang sedang berjuang melawan penyakit tidak boleh kehilangan harapan. Selama terus berusaha mencari pengobatan, selalu ada peluang untuk memperoleh penanganan terbaik. Karena setiap penyakit pada dasarnya memiliki harapan untuk ditangani dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi medis.
3: Jadi menyambut baik, ya, karena tadi sudah disampaikan pada sesi acara tadi bahwa namanya orang sakit jangan putus asa, yang penting tetap berusaha. Karena obat bisa ditemukan di mana-mana, tiap sakit pasti ada obatnya. Jadi dengan kehadirannya ini kami menyambut sangat baik.
2: Kehadiran kantor perwakilan ini diharapkan menjadi pusat informasi dan pelayanan awal bagi masyarakat yang membutuhkan penjelasan mengenai layanan medis, konsultasi awal, hingga pendampingan proses keberangkatan pasien untuk memperoleh perawatan Modern Cancer Hospital Guangzhou, China. Edi Suroso melaporkan.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Kita lanjutkan kebersamaan, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
3: Tapi adek masih ngantuk.
2: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
3: Tapi nanti kita capek dong.
2: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
3: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
2: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
3: Biar tidak terlalu capek ya kak.
2: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti gak ngantuk.
3: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke di pagi hari ini, dan kami lanjutkan kembali ya informasi dari Ruang Informasi Masyarakat. Ya, disampaikan ya, informasi ini berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Saint Teresa Merauke yang beralamat di Jalan Nusa Barong nomor 1 Merauke. Telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ya, bagi lulusan SMA-SMK dan paket C. STIE Saint Teresa memiliki dua program studi, yaitu Prodi Manajemen Terakreditasi Baik Sekali dan Prodi Akuntansi Terakreditasi Baik, serta sudah terakreditasi perguruan tinggi oleh BAN PT. Pendaftaran gelombang kedua dimulai tanggal 1 Mei sampai 30 Agustus 2026 dengan persyaratan fotokopi raport dan surat keterangan lulus bagi lulusan 2025 dan 2026, fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir SMA-SMK sederajat 2 lembar, ya, fotokopi yang diserahkan harus sudah dilegalisir asli, fotokopi KTP dan kartu keluarga 2 lembar, fotokopi KTP orang tua wali 2 lembar, fotokopi akte kelahiran 2 lembar, pas foto latar belakang merah untuk wanita dan biru untuk pria, ukuran 2x3 3 lembar, 3x4 3 lembar, dan 4x6 3 lembar. Pendaftaran secara online dapat dilakukan melalui website http://pmb.saintteresa.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan datang ke kampus TIE Saint Teresa atau dapat menghubungi 0822-8222-0489 dan 0822-1120-6416.

0: Selanjutnya, informasi dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Pertanian Yasanto Merauke tahun ajaran 2026-2027 ditujukan kepada para lulusan SLTA, SMK atau yang sederajat, di mana Perguruan Tinggi Vokasi Politeknik Pertanian Yasanto Merauke telah membuka pendaftaran bagi calon mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Gelombang pertama tanggal 29 April sampai 30 Juni 2026 dan gelombang kedua tanggal 1 Juli sampai 14 Agustus 2026 dengan tiga pilihan program studi yang terakreditasi, yaitu Program Studi Budidaya Tanaman Pangan, Program Studi Budidaya Ternak, dan Program Studi Perikanan Tangkap. Syarat pendaftaran sangat mudah dengan membawa ijazah SLTA, SMK atau yang sederajat, kartu keluarga, dan KTP. Adapun waktu pendaftaran, setiap hari jam kerja, setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Timur di Kampus Politeknik Pertanian Yasanto, Jalan Misi, depan Toko Cahaya Intan. Hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi Ketua dan Sekretaris Panitia PMB di kampus atau kontak HP 0822-4824-5650 atau 0822-4811-8384. Ya, selanjutnya informasi dari Kepala SMK YPPK Yosudarso Merauke ditujukan kepada seluruh siswa-siswi lulusan SMP sederajat tahun pelajaran 2026-2027 di wilayah Provinsi Papua Selatan. Sehubungan dengan berakhirnya tahun pelajaran 2025-2026, disampaikan kepada seluruh siswa-siswi lulusan SMP bahwa sistem penerimaan murid baru atau SPMB telah dibuka sebagai berikut. Gelombang pertama tanggal 2 sampai 12 Juni 2026, gelombang kedua tanggal 15 sampai 26 Juni 2026, dan gelombang ketiga tanggal 29 Juni sampai 10 Juli 2026. Adapun waktu pendaftaran dibuka pada hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Timur. Tempat pendaftaran di SMA YPPK Yosudarso Merauke, Jalan Angkasa Kelapa 5. Pada saat mendaftar, calon siswa wajib menggunakan seragam SMP. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung pada saat mendaftar. Ya, selanjutnya informasi dari TK Kemala Bayangkari 10 Merauke ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke. TK Kemala Bayangkari 10 Merauke telah membuka pendaftaran penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 29 April sampai 3 Juli 2026. Buka setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Timur. Dan itu dia pendengar, seluruh informasi ya yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini, ya khususnya di Info Ruang Masyarakat. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

RRI, Pro 1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Nah, untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, ya, kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas-aktivitas Anda di akhir bulan ya, pendengar. Ya, karena tentunya di pagi hari ini ragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Nah, untuk Anda semuanya yang pagi hari ini yang sudah akan larut ya dengan segala kesibukannya dengan menggunakan kendaraan bermotor beraktivitas, pastikan Anda tetap utamakan keselamatan dan tidak lupa juga menyapa untuk yang sudah larut dengan aktivitasnya dari pagi tadi ya, khususnya yang ada di kawasan Pasar Rawamangu ataupun juga dimanapun itu, tetap semangat menjalankan aktivitas Anda di awal minggu ini, pendengar. Ya, walaupun kita sudah berada di akhir bulan Juni 2026, atau lebih tepatnya hari ini tanggal 29 Juni, pendengar. Oke, untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, dan kali ini di program Halo RRI. Kami nantikan ya, khususnya untuk Anda yang ingin berbagi informasi-informasi, masukan-masukan, ataupun juga tentunya kritikan-kritikan yang membangun terkait juga dengan masalah pelayanan-pelayanan publik ini. Silakan Anda bergabung bersama kami di pagi hari ini di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Kami tunggu ya atensi-atensi ataupun juga deringan Anda di pagi hari ini hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, pagi tadi ya, sudah sama-sama kita dengarkan pertandingan babak 32 besar antara runner-up grup A melawan runner-up grup B, di mana tadi ada Kanada menghadapi Afrika Selatan dengan skor 1-0 untuk kemenangan dari Kanada sendiri, pendengar. Dan besok ada pertandingan menarik yang perlu untuk Anda ketahui. Ya, bahwa besok ya mulai dari pukul 2 dini hari ya, lebih tepatnya pukul 2 waktu Indonesia Timur, ada pertandingan juara grup C menghadapi runner up grup F. Ya, di mana ini pertandingannya antara kesebelasan Brazil ya menghadapi Jepang. Dan juga di pukul 8 ya, atau juga pukul 10 waktu Indonesia Timur, ada pertandingan Belanda menghadapi Maroko, pendengar. Atau juara grup F menghadapi runner-up grup C. Ya, ini menarik sekali ya, khususnya untuk Anda, para supporter-supporter atau juga fans pendukung dari kesebelasan-kesebelasan yang masuk di babak 32 besar ini, pendengar. Ya, tentunya nanti RRI Merauke akan menyiarkan secara langsung pertandingan tersebut. Baik, untuk Anda semuanya di pagi hari ini masih dinantikan atensi-atensi ataupun juga deringan Anda di 0971-333-0745 di program Halo RRI.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Dan untuk Anda juga masih di program Halo RRI. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, memberikan masukan-masukan ataupun juga terkait juga dengan pelayanan-pelayanan publik ya. Kami tunggu di 0971-333-0745. Ya, di 0971-333-0745 di program Halo RRI. Ya, di mana program ini ya kami hadirkan di ruang dengar Anda, ya di mana Anda bisa bergabung memberikan masukan-masukan terkait juga dengan pelayanan-pelayanan publik yang ada di wilayah Anda, pendengar. Ataupun mungkin juga Anda pandang hal ini harus diketahui dan juga harus diperbaiki ya oleh pihak terkait. Ataupun juga untuk Anda semuanya yang ingin memberikan masukan-masukan, silahkan. Tapi kami harapkan juga masukan-masukan yang membangun agar terkait juga dengan pelayanan publik ini agar lebih baik ke depannya. Baik, untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, karena nanti di pukul 8, kami akan berbagi informasi-informasi di ruang dengar Anda. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan pendengar, kali ini kami berbagi informasi kembali ya terkait juga dengan hasil Piala Dunia 2026 di babak 32 besar pendengar. Yang mana pertandingan pagi tadi, Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Stephen Eustachio yang pada masa tambahan waktu 90+2 memastikan kemenangan dramatis Les Rogues Senin 29 Juni 2026.

0: boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
0: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Lucky, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
0: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
0: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar

ajang voli AFC Men's Cup 2026, pendengar, di mana timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 pada partai final. Kemenangan ini diraih melalui skor 34-32, 25-16, dan 25-23 dalam pertandingan penentuan. Laga final AFC Men's Cup 2026 berlangsung di India pada Minggu 28 Juni 2026 malam. Skuad Merah Putih menuntaskan pertandingan 3 set langsung tanpa memberikan kemenangan kepada lawan. Pelatih Haridel Toiran melakukan perubahan komposisi pemain pada pertandingan final tersebut, di mana Rama Faza menggantikan Fauzan Nibra, sedangkan Putra Hidayatullah menggantikan Ahmad Gumilar. Alvin Daniel, Boy Arnes Arabi, Hendra Kurniawan, dan Farhan Halim tetap menjadi pilihan utama sejak awal pertandingan. Perubahan susunan pemain tersebut dinilai memberikan dampak positif terhadap permainan Indonesia. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia menyampaikan apresiasinya terhadap perjuangan para pemain. Dia menilai pencapaian tersebut berhasil menjawab berbagai keraguan terhadap kemampuan tim. Ya, dikatakan Indonesia menghadapi kesulitan pada set pertama akibat servis keras Korea Selatan. Kondisi ini membuat pola serangan tim Merah Putih tidak berkembang secara maksimal. Ya, permainan Indonesia mulai berkembang sejak memasuki set kedua pertandingan. Servis agresif tim Merah Putih mampu menekan pertahanan Korea Selatan secara efektif. Mulai set kedua dan seterusnya, banyak servis dari pemain kita yang menyudutkan lawan, terutama dari Boy Arnes dan Farhan Halim. Ya, dari situ bloker kita bisa menghasilkan poin, sementara pemain belakang mendapat bola-bola bertahan yang kemudian menjadi counter attack. Ya, dia juga mengapresiasi terhadap strategi yang diterapkan pelatih Haridel Toiran sepanjang pertandingan. Dia menilai pergantian pemain menjadi salah satu faktor penting keberhasilan Indonesia. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda, di mana Timnas Voli Putra Indonesia berhasil menjuarai AFC Men's Cup 2026. Ya, informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi

Bea Cukai sita 4,8 ton narkoba dari luar negeri, pendengar. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan penyitaan sebanyak 4,8 ton narkoba dari luar negeri. Jumlah ini diperoleh secara nasional sepanjang 2026. Direktur Interdiksi Narkotika DJBC mengatakan dari sisi jumlah juga sudah cukup besar untuk hal ini, yaitu sebanyak 4,8 ton sudah didapatkan sampai dengan hari ini, pendengar. Ya, dikatakan dicatat 800 kasus penyelundupan narkotika di Indonesia terungkap sampai 24 Juni 2026. Dari jumlah ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta menduduki posisi terbanyak. Dan diakui pengungkapan kasus narkoba secara nasional bekerja sama dengan BNN dan kepolisian. Ya, sampai saat ini sudah dapat menemukan sebanyak 800 kasus lebih. Ya, artinya dalam satu hari minimal ada 2 atau 3 kasus narkotika di Indonesia. Ya, ini luar biasa karena mungkin saat kita bicara di sini ada lagi penindakan yang kita lakukan di berbagai daerah di Indonesia. Ya, dikatakan dari total penindakan yang dilakukan, sekitar 6,8 juta rakyat Indonesia yang dapat terselamatkan. Karena apabila barang tersebut lolos, maka 6,8 juta orang di Indonesia mempergunakan narkotika. Ya, dari total sebanyak sekitar 800 kasus, ini terjadi di Soekarno-Hatta sebanyak 249 kasus, karena memang di Soekarno-Hatta merupakan titik masuknya barang dan orang dari luar negeri yang utama selain Bali. Dan yang terbaru, Bea Cukai Soekarno-Hatta membongkar penyelundupan 21,6 kg narkotika jenis marijuana atau ganja dari Amerika Serikat serta Rusia. Pengungkapan barang haram itu diduga untuk komunitas warga asing di Bali berdasarkan informasi dari Bea Cukai Tiongkok. Ya, pendengar, itu dia informasinya untuk Anda dan pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini, dan saat ini ya sudah dipukul 8:51. Ya, untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Merauke. Nah, untuk Anda semuanya yang saat ini yang sudah larut ya dengan segala kesibukannya, pastikan Anda tetap bersama kami, karena nanti ya di pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Dan untuk itu juga, masih bersama saya Ari di siaran Pro 1 RRI Merauke di pagi hari ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Ragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahguna narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya, dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlo ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku, serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro warga Kedawung dan Copetong warga Karanganyar berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok warga Sragen Tengah diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik warga Tanon yang diduga mengedarkan obat-obatan